Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Ah, gratis, emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ini suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
5: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM.
4: Pro 2.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Perdua. Hari ini Jumat 9 Oktober 2026 ya. Semoga pagi kamu menyenangkan dan semua aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Nah teman Perdua, pernah gak sih kamu membayangkan bagaimana rasanya menerima surat dari seseorang yang tinggal jauh dari kita? Bukan pesan WhatsApp, bukan DM Instagram, tapi surat yang ditulis di atas kertas, dimasukkan ke amplop, lalu dikirim sampai ke tangan penerimanya. Nah teman berdua, sekarang komunikasi memang jauh lebih cepat ya. Mau mengirim kabar, tinggal buka ponsel, ketik pesan, lalu tekan tombol kirim. Tapi ada satu layanan yang sudah menemani perjalanan komunikasi manusia sejak lama, yaitu layanan pos. Nah teman berdua, hari ini 9 Oktober kita memperingati sebagai Hari Pos Sedunia atau World Post Day, dan tanggal ini dipilih untuk memperingati berdirinya Universal Postal Union atau UPU pada 9 Oktober 1874 di Bern, Swiss. Dan peringatan Hari Pos Sedunia kemudian ditetapkan pada tahun 1969. Dan yang lebih menariknya lagi teman berdua, peringatan ini bukan cuma tentang surat dan perangko aja, kita juga diajak melihat bagaimana layanan pos terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Jadi pagi ini kita bakal ngobrol tentang perjalanan layanan pos dari surat yang menempuh perjalanan panjang sampai paket belanja online yang kita tunggu-tunggu di depan rumah. Teman berdua, masih ada nggak sih yang pernah atau dulu pernah mengirim surat lewat kantor pos, atau kamu justru lebih sering menerima paket daripada mengirim surat? Dan sebelum kita membahas tentang layanan pos zaman sekarang ini, kita mundur dulu sebentar ya teman berdua ke masa lalu. Kira-kira bagaimana sih sistem pos ini berkembang menjadi jaringan yang menghubungkan orang dari berbagai negara? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Hah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu, biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: insight, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Masih di 94,8 FM Podua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Podua di pada pagi hari ini. Nah teman Podua, sekarang kita bisa mengirim pesan ke teman yang tinggal di negara lain hanya dalam hitungan detik. Tapi sebelum teknologi digital berkembang seperti sekarang ini, menyampaikan kabar membutuhkan proses yang jauh lebih panjang teman Podua. Surat harus ditulis, disiapkan, kemudian dikirim melalui sistem pengangkutan dan layanan pos. Perjalanan surat bisa melibatkan banyak petugas serta berbagai moda transportasi, bergantung pada jarak dan tujuan pengirimannya. Salah satu tonggak penting dalam sejarah layanan pos dunia terjadi pada 9 Oktober 1874. Saat itu sebanyak 22 negara menyepakati perjanjian Bern yang melahirkan General Postal Union, organisasi yang kemudian dikenal sebagai Universal Postal Union atau UPU. Tujuannya penting banget teman berdua, yaitu membantu negara-negara membangun sistem pengiriman surat internasional yang lebih terkoordinasi. Bayangkan ya, kalau setiap negara punya aturan pengiriman yang benar-benar berbeda dan tidak saling terhubung, pengiriman surat lintas negara tentu akan lebih rumit. Karena itu, kerjasama internasional menjadi bagian penting dalam perkembangan layanan pos. Kini UPU menjadi badan khusus perserikatan bangsa-bangsa yang membantu mengoordinasikan sistem pos internasional. Dari sini kita belajar bahwa sesuatu yang terlihat sederhana ya teman berdua, seperti menerima surat, ternyata didukung oleh sistem kerjasama yang sangat luar biasa. Nah kalau dulu layanan pos identik dengan surat dan perangko, sekarang situasinya sudah berbeda teman berdua. Coba deh perhatikan kebiasaan kita sehari-hari, dari belanja online, mengirim hadiah, sampai mengirim barang untuk warga, semuanya membawa kita ke peran pos di era digital. Jadi ya, dibalik proses tersebut ya teman berdua, dari misalnya kita belanja online, kita udah pilih barang, kita udah mengecek status pengiriman berkali-kali, rasanya paket yang belum sampai itu bikin penasaran ya. Nah dibalik proses tersebut ada jaringan logistik yang menghubungkan penjual, pusat penyortiran, transportasi, petugas pengiriman, dan penerima barang. Layanan pos pun ikut beradaptasi dengan perubahan kebiasaan masyarakat. Selain surat, pengiriman paket menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi modern, terutama ketika transaksi belanja online semakin akrab dengan kehidupan sehari-hari. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa teknologi tidak selalu membuat layanan lama kehilangan perannya teman berdua, justru teknologi bisa membantu layanan tersebut bekerja dengan cara yang baru. Misalnya informasi pelacakan membuat pengiriman dan penerima bisa memantau perjalanan barang. Proses administrasi juga dapat dibantu sistem digital sehingga informasi pengiriman lebih mudah untuk diakses. Namun teknologi tetap membutuhkan dukungan manusia dan sistem operasional yang baik. Paket tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya karena statusnya berubah di layar ponsel. Ada proses yang harus berjalan di belakangnya teman berdua, mulai dari penanganan barang sampai pengantaran ke alamat tujuan. Itulah salah satu alasan mengapa layanan pos dan logistik masih relevan di tengah perubahan zaman. Sekarang kita udah melihat hubungan antara layanan pos dan belanja online ya teman berdua, tapi memanfaatnya ternyata tidak terhenti pada paket yang kita terima. Layanan pos juga punya peran dalam membantu usaha kecil menjangkau pelanggan yang lebih luas. Nanti kita lanjut di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM.
5: Pro 2.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di sepada pada pagi hari ini. Nah, teman Pro 2 pernah enggak sih melihat usaha kecil di sekitar kita yang menjual keripik, makanan kemasan, pakaian, kerajinan tangan atau produk buatan sendiri. Nah, sekarang pelaku usaha bisa memasarkan produknya melalui media sosial dan platform digital. Pelanggannya pun tidak harus berasal dari lingkungan sekitar. Teman Pro 2, di sinilah layanan pengiriman punya peran yang penting. Ketika ada pesanan dari kota lain, pelaku UMKM membutuhkan layanan logistik untuk membantu mengantarkan barang kepada pembeli. Artinya, peluang usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membuat produk yang menarik, pengemasan, ketepatan informasi, biaya pengiriman, dan pengalaman pelanggan juga perlu diperhatikan. Bayangkan ya teman berdua, ada usaha rumahan di Sibolga yang produknya diminati pembeli dari luar Sumatera. Agar transaksinya berjalan baik, penjual harus memastikan produknya dikemas dengan aman, alamat penerima benar, dan pilihan pengiriman sesuai sama kebutuhan. Tentu saja layanan pengiriman bukan satu-satunya faktor keberhasilan dalam sebuah bisnis. Kualitas produk, harga promosi, dan kepercayaan pelanggan tetap menjadi bagian yang penting. Namun yang teman berdua, jaringan logistik bisa membantu membuka kesempatan bagi usaha kecil untuk menjangkau pasar yang lebih luas. PBB juga menyoroti peran jaringan pos dalam menghubungkan masyarakat dan bisnis serta mendukung akses terhadap kegiatan ekonomi. Jadi buat teman berdua yang punya cita-cita membangun usaha, jangan hanya memikirkan produknya aja, tapi pikirkan juga bagaimana mana produk itu bisa sampai dengan aman ke tangan pelanggan. Nah, teman Padua, berbicara tentang paket, ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita. Ketika paket datang tepat waktu, kita mungkin langsung senang, tapi pernahkah kita memikirkan orang-orang yang bekerja di balik perjalanan paket tersebut? Jadi ya, kita kenali peran mereka dulu nih, teman Padua. Nah, teman Padua, setiap kali menerima paket, mungkin perhatian kita langsung tertuju pada barang yang dipesan. Padahal perjalanan barang tersebut melibatkan banyak tahapan dan orang yang menjalankan tugasnya. Nah, ada petugas yang menerima kiriman, melakukan penyortiran, mengatur distribusi, mengolah informasi pengiriman, hingga kurir yang mengantarkan barang ke tujuan. Dan setiap tahapan membutuhkan ketelitian, karena alamat harus terbaca dengan jelas, informasi penerima harus tepat, dan barang perlu ditangani sesuai sama karakteristiknya. Jadi kita juga perlu ingat ya, teman Padua, bahwa pekerjaan pengantaran dipengaruhi berbagai kondisi seperti cuaca, jarak, akses jalan, dan volume kirimannya. Karena itu, komunikasi yang baik antara pengirim, penerima, dan penyedia layanan sangat dibutuhkan ketika terjadi kendala. Dan sebagai penerima, kita bisa membantu dengan menuliskan alamat secara lengkap, mencantumkan nomor kontak yang benar, dan mengikuti petunjuk pengiriman yang berlaku. Hal sederhana seperti itu ya, teman Padua, dapat membantu proses pengantarannya menjadi lebih lancar. Hari Pos Sedunia ini juga menjadi kesempatan untuk mengapresiasi para pekerja pos yang menjaga konektivitas masyarakat melalui layanan pengiriman. Nah, setelah melihat pekerjaan di balik pengiriman ini, teman Padua, sekarang kita bahas sisi lain yang enggak kalah penting, yaitu di tengah kemudahan belanja online, bagaimana caranya kita menjadi pengguna layanan pengiriman yang cerdas dan bertanggung jawab. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, teman Padua, atau teman Padua mau berbagi ceritanya mengenai apa pengiriman ini, boleh di WhatsApp kami di 0811 656 3033. Nah, tetap di 94,8 FM Perdua Radio Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
2: Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Masih di 94,8 FM Pondua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mini Teman Pondua di Sepada pada pagi hari ini. Nah, Teman Pondua, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kamu lakukan saat mengirim ataupun menerima paket. Yang pertama, periksa kembali alamat penerima sebelum mengirim barang. Nama, jalan, nomor rumah, kelurahan, kecamatan, kota, dan kode pos sebaiknya dicantumkan dengan jelas sesuai kebutuhan layanan. Yang kedua, gunakan kemasan yang sesuai dengan barang, Teman Pondua, karena barang yang mudah pecah tentu membutuhkan perlindungan berbeda dari pakaian ataupun dokumen. Yang ketiga, simpan bukti pengiriman dan gunakan fitur pelacakan resmi jika tersedia. Dengan begitu kita punya informasi yang dapat digunakan ketika perlu menanyakan status pengiriman. Nah, yang keempat, berhati-hatilah terhadap pesan mencurigakan yang mengatasnamakan layanan pengiriman. Jangan sembarang mengklik tautan atau membagikan kode verifikasi atau memperdua kata sandi dan data pribadi. Nah, kalau menerima informasi mengenai biaya tambahan atau kendala pengiriman, lakukan pengecekan melalui kanal resmi penyedia layanan. Jangan langsung percaya hanya karena pesanan tersebut menggunakan logo atau nama perusahaan yang dikenal. Terakhir, pahami ketentuan pengiriman sebelum mengirim barang, termasuk aturan mengenai jenis barang yang diperbolehkan dan perlindungan kiriman. Kebiasaan ini penting ya, bukan hanya bagi pembeli online aja, tapi juga bagi pelaku usaha yang setiap hari mengirim produk kepada para pelanggannya. Nah, teman berdua, coba deh kamu bayangkan menerima sebuah surat yang ditulis langsung oleh sahabat, orang tua, atau seseorang yang kamu sayangi. Ada tulisan tangan, pilihan kata yang dibuat dengan sengaja, dan pesan yang bisa disimpan bertahun-tahun. Memang mengirim pesan digital jauh lebih praktis. Kita bisa menyampaikan kabar kapan aja tanpa harus menunggu surat tiba. Namun surat memiliki pengalaman yang berbeda. Ada proses meluangkan waktu untuk menulis, memilih kata, dan menyampaikan sesuatu yang lebih personal. Menulis surat juga bisa menjadi cara melatih kemampuan berbahasa, menyusun pikiran, dan mengekspresikan perasaan secara tertulis. Bahkan kita tidak harus menulis surat yang panjang. Sebuah surat kartu ucapan, surat untuk orang tua, atau pesan terima kasih kepada guru bisa menjadi bentuk perhatian yang sederhana. Nah, teman berdua, tadi si menulis surat juga masih mendapat perhatian internasional nih. Universal Postal Union menyelenggarakan kompetisi menulis surat bagi anak-anak dan remaja untuk mendorong literasi melalui kegiatan tersebut. Nah, sekarang giliran teman berdua yang menjawab. Kalau kamu diberi kesempatan mengirim surat kepada seseorang, kepada siapa nih yang akan kamu sampaikan? Nah, jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 94,8 FM Pondua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: keluar kita, Mbak. Sudahlah, datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 94,8 FM Podua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan ternyata ya teman Podua, layanan pos bukan hanya tentang memindahkan surat ataupun paket aja. Ada sejarah, teknologi, peluang ekonomi, dan hubungan antar manusia di dalamnya. Dan sebelum kita menutup obrolan kita pada pagi ini, jadi mari kita rangkum pesan penting dari Hari Pos Sedunia. Jadi ya teman Podua, hari ini Jumat 9 Oktober 2026 kita peringati sebagai Hari Pos Sedunia dengan tema internasional One Postal Network atau Infinity Possibility atau jaringan satu jaringan pos kemungkinan tanpa batas. Nah, tema ini menyoroti bagaimana jaringan pos terus membuka peluang bagi masyarakat, bisnis, dan komunitas di tengah perkembangan teknologi. Dan sejarah surat lintas negara sampai pengiriman paket belanja online, layanan pos terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Kita juga belajar bahwa perkembangan digital bukan hanya tentang kecepatan, kepercayaan, ketelitian, akses layanan, dan peran manusia tetap menjadi bagian penting dari proses pengiriman. Dan bagi pelaku UMKM, layanan pengiriman bisa menjadi penghubung dengan pelanggan yang lebih jauh. Bagi masyarakat, layanan ini membantu mengirim barang, dokumen, dan berbagai kebutuhan lainnya. Sementara itu, bagi generasi muda, Hari Pos Sedunia bisa menjadi pengingat bahwa cara kita berkomunikasi memang berubah, tapi kebutuhan manusia untuk saling terhubung tetap ada. Jadi ya teman Podua, kapan sih terakhir kali kamu mengirim surat atau menerima paket yang benar-benar kamu tunggu? Dan cerita-cerita kecil seperti itu bisa menjadi bagian dari perjalanan panjang layanan pos. Jadi Yamni pamit undur diri dulu ya teman Podua dari pada kali ini. Terima kasih sudah menemani Yamni dari tadi pagi. Nah, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Selamat Hari Pos Sedunia.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada gak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi, kembali lagi bersama Mnidis pada edisi Beranda Astacita ya teman Pro 2, pada pagi hari ini tanggal 9 Oktober 2026. Nah teman Pro 2, di pagi ini aku mau tanya deh sama kamu, siapa sih di sini yang punya HP lama di rumah? Nah, mungkin HP pertama waktu sekolah dulu, atau smartphone yang layarnya sudah rusak, atau charger yang sudah nggak cocok dengan perangkat kamu yang sekarang, atau kabel yang entah kenapa masih disimpan di laci. Nah, kadang ya teman berdua, kita punya banyak barang elektronik yang nggak terpakai di rumah, mau diperbaiki rasanya udah nggak ekonomis ya teman berdua, mau dijual nilainya mungkin udah turun, akhirnya barang-barang itu cuma menumpuk dan terlupakan. Tapi pernah gak sih kita berpikir sebenarnya kemana ya barang-barang elektronik itu seharusnya pergi setelah gak bisa digunakan lagi? Nah teman berdua, barang elektronik yang sudah tidak digunakan ini berkaitan dengan istilah elektronik waste atau ewaste, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai sampah elektronik. Dan contohnya bisa berupa telepon seluler, komputer, perangkat elektronik rumah tangga, kabel, dan berbagai peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan lagi. Masalahnya, sampah elektronik gak selalu bisa diperlakukan sama seperti sampah biasanya teman berdua. Di dalam perangkat elektronik terdapat berbagai jenis material dan komponen. Sebagian komponen dapat mengandung bahan yang berbahaya apabila tidak ditangani dengan benar. Artinya, ketika sebuah perangkat sudah rusak, persoalannya bukan sekedar barang itu masih bisa dipakai atau enggak, tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana perangkat tersebut dikelola setelah masa pakainya berakhir. Nah, teman Pro 2, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki ya aturan mengenai pengelolaan sampah yang spesifik. Salah satunya regulasinya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Selain itu, Permen Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2024 juga mengatur pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Jadi pembahasan kita pagi ini ya teman berdua, bukan sekedar soal membuang HP yang rusak atau mengosongkan laci aja, tapi kita akan mencari tahu bagaimana aturan pengelolaan sampah elektronik bekerja, apa yang sedang disiapkan pemerintah, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai pengguna teknologi. Karena ya teknologi ini kan terus berkembang ya teman berdua, tapi tanggung jawab terhadap lingkungan jangan sampai tertinggal. Nah teman berdua, sebelum kita membahas aturannya lebih jauh, kita kenali dulu apa yang membuat sampah elektronik ini berbeda dari sampah lainnya. Apakah semua barang elektronik rusak otomatis itu berbahaya, dan kenapa gak boleh sembarangan membuangnya? Jadi jangan kemana-mana ya teman berdua, tetap di 94,8 FM, karena setelah ini kita bahas mengenai sampah elektronik dan dampaknya bagi lingkungan.
1: Biasanya.
2: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
3: Nah, itu baru keren. Gitu dong. Liburan di sini berbagi untuk negeri.
4: Indonesia kita, surga kita.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Masih di 94,8 FM P2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mnito Mampa 2 di pada edisi Asta Cita ya pada pagi hari ini. Nah, Mnito Mampa 2 kita lanjut lagi ya. Mnito Mampa 2 tadi kita sudah membahas mengenai kebiasaan menyimpan perangkat elektronik yang sudah gak terpakai lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lebih dekat lagi ya Mnito Mampa 2, kenapa barang-barang ini membutuhkan perhatian yang khusus. Nah, Mnito Mampa 2 bisa bayangin ya, sebuah handphone dari luar bentuknya kecil, praktis, dan kelihatannya sederhana. Tapi di dalamnya ada berbagai komponen seperti baterai, sirkuit, logam, plastik, dan material lainnya. Nah, komposisi setiap perangkat tentu berbeda ya teman padua. Karena itu kita nggak bisa menyamaratakan semua barang elektronik itu sebagai benda yang memiliki tingkat bahaya yang sama. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Baterai yang rusak, komponen tertentu atau material yang tidak dikelola dengan benar berpotensi menimbulkan pencemaran dan resiko bagi kesehatan maupun lingkungan. Misalnya nih teman padua, perangkat elektronik yang dibongkar secara sembarangan atau dibakar untuk mengambil material tertentu dapat menyebabkan bahan pencemar terlepas ke lingkungan. Dan kalau dibuang begitu aja ke tempat yang tidak semestinya ya teman badua, material dari perangkat tersebut juga berpotensi mencemari tanah ataupun air, tergantung jenis komponen dan kondisi lingkungannya. Jadi jangan langsung berpikir bahwa handphone kecil berarti masalahnya juga kecil ya teman badua. Tapi yang perlu kita ingat, bukan berarti setiap handphone yang rusak pasti langsung mencemari lingkungan. Resiko tersebut bergantung pada bahan penyusun, kondisi perangkat, serta cara penanganan dan pengelolaannya. Karena itu, pengelolaan sampah elektronik membutuhkan proses yang tepat. Ada perangkat yang masih bisa diperbaiki, ada komponen yang masih bisa dimanfaatkan kembali, dan ada material yang perlu ditangani melalui fasilitas yang sesuai. Dan disinilah ya teman-teman dua, pentingnya konsep pengelolaan sampah yang tidak berhenti pada tahap membuang. Jadi kita perlu memikirkan perjalanan sebuah produk sejak digunakan sampai akhirnya tidak lagi dimanfaatkan. Nah teman-teman dua, coba ingat deh barang elektronik di rumahnya masing-masing. Mungkin ada baterai bekas, ada mouse komputer yang rusak, ada keyboard lama, atau ada earphone yang salah satu sisinya udah gak berfungsi. Nah barang-barang itu juga itu jangan langsung dicampurkan begitu aja dengan sampah biasa tanpa mengetahui jalur pengelolaan yang sesuai. Dan kalau ada baterai baterai yang menggembung atau perangkat yang udah rusak berat ya teman Pro 2, jangan dibongkar sendiri. Simpan dengan aman dan tanyakan kepada pengelola atau fasilitas yang memang menangani jenis limbah tersebut. Sederhananya kita perlu mengenali barang yang akan dibuang, memahami potensi resikonya, lalu memilih jalur penanganan yang tepat. Dan sekarang kita udah tahu ya teman berdua bahwa sampah elektronik punya karakteristiknya tersendiri. Pertanyaan berikutnya nih teman berdua, apakah pemerintah sudah memiliki aturan untuk mengelolanya? Jawabannya, yap, sudah ada regulasi teman berdua. Tapi bagaimana aturan itu diterapkan dan apa aja yang sedang dikembangkan untuk memperkuat pengelolaannya, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Masih ke 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Nah teman Pro 2, sekarang kita masuk ke bagian yang penting ya. Kalau sampah elektronik memang perlu ditangani secara khusus, apa sih dasar aturannya di Indonesia? Nah kita mulai dari peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Jadi peraturan ini mengatur jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus karena karakteristik, konsentrasi, volume, ataupun faktor lainnya. Kemudian ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2024. Dan dalam aturan ini, barang elektronik yang sudah tidak digunakan termasuk dalam kategori sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, aturan tersebut juga mewajibkan pengurangan dan penanganan untuk sampah yang masuk dalam kategori yang diaturnya. Jadi apa sih artinya ini buat kita? Artinya ya teman Pro 2, pengelolaan barang elektronik yang sudah tidak terpakai bukan cuma soal persoalan kebiasaan bersih-bersih rumah aja. Ada kerangka regulasi yang menjadi acuan untuk menangani sampah dengan karakteristik tertentu. Namun kita juga perlu memahami bahwa istilah sampah elektronik mencakup beragam perangkat dan material. Penanganannya harus mempertimbangkan jenis sampah dan ketentuan yang berlaku, bukan menyamaratakan semuanya. Lalu bagaimana sih dengan kebijakan terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup ini? Dan dalam publikasi resmi pada 27 September 2026, KLH atau BPLH menyampaikan bahwa mereka sedang menyusun standar pengolahan sampah elektronik. Jadi penyusunan ini ya teman Pro 2 ditujukan untuk memperkuat penanganan dari hulu ke hilir, terutama untuk sampah elektronik yang berasal dari rumah tangga dan perkantoran. Dan ini menarik ya teman Pro 2, karena persoalan sampah elektronik tidak selesai hanya dengan adanya aturan umum aja. Di lapangan masih dibutuhkan pedoman teknis yang membantu berbagai pihak memahami cara memilah, mengangkut, dan mengolahnya secara tepat. Jadi ada dua hal yang perlu kita bedakan ya teman Pro 2. Yang pertama itu regulasi yang sudah berlaku, yang kedua standar teknis yang sedang disusun pemerintah untuk memperkuat pelaksanaannya. Jangan sampai kita menyebut standar yang masih dalam proses penyusunan sebagai aturan final yang sudah berlaku. Dalam memahami kebijakan publik, ketepatan informasi itu penting teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sekarang kita tahu ya bahwa pemerintah sedang memperkuat pengelolaan sampah elektronik, tapi standar seperti apa sih yang udah disiapkan? Apakah hanya membahas tempat pembuangan atau mencakup perjalanan sampah elektronik sejak dipilah sampai diolah? Jadi nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM berdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih di Sepada edisi Beranda Astacita ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih. Kali ini kita membahas lebih detail tentang standar pengelolaan sampah elektronik yang sedang disiapkan oleh KLH atau BPLH. Nah, berdasarkan publikasi resmi KLH BPLH tanggal 27 September 2026, penyusunan standar ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, produsen elektronik, industri pengolahan limbah, sampai organisasi masyarakat sipil. Nah, kenapa harus melibatkan banyak pihak? Karena sampah elektronik berasal dari banyak sumber. Ada perangkat rumah tangga, peralatan kantor, barang elektronik milik institusi, hingga perangkat yang dikumpulkan oleh pengepul. Jadi, kalau masing-masing pihak bekerja sendiri tanpa koordinasi, pengolahan sampah bisa terputus di tengah jalan. Jadi, KLH atau BPLH menjelaskan bahwa standar yang sedang dirancang akan mencakup beberapa tahapan, yaitu pemilahan, pengkategorian, pengangkutan, hingga pengolahan lanjutan. Jadi kita bahas ya teman berdua satu persatu, ada pemilahan. Nah, di sini sampah elektronik perlu dikenali dan dipisahkan sesuai sama karakteristiknya. Tujuannya agar perangkat yang membutuhkan penanganan khusus tidak tercampur begitu saja dengan sampah lainnya. Yang kedua ada pengkategorian, yaitu jenis perangkat perlu diidentifikasi agar metode penanganannya sesuai dengan karakteristik barang tersebut. Ketiga ada pengangkutan, jadi sampah elektronik yang sudah terkumpul perlu disalurkan melalui jalur yang tepat menuju pihak atau fasilitas yang mampu menanganinya. Dan yang keempat ada pengolahan lanjutan ya teman berdua. Jadi perangkat atau komponen yang sudah tidak digunakan perlu ditangani sesuai jenis material dan ketentuan lingkungan yang berlaku. Jadi penting untuk dicatat ya teman berdua, empat tahapan ini merupakan gambaran ruang lingkup standar yang sedang dirancang, bukan berarti seluruh prosedur teknis finalnya sudah ditetapkan dan berlaku. Dalam publikasi tersebut, KLH atau BPLH juga menyoroti perlunya memperbaiki praktik pengelolaan di sektor informal teman berdua. Jadi pembongkaran manual tanpa prosedur yang memadai dan penggunaan bahan kimia berbahaya dapat meningkatkan risiko pencemaran. Teman berdua, dari sini kita bisa melihat bahwa standar bukan sekedar dokumen administratif aja, tapi standar dibutuhkan supaya pihak-pihak yang terlibat mempunyai acuan yang lebih jelas dan pengelolaan sampah elektronik dapat dilakukan dengan lebih bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita membahas standar dan proses pengelolaan, sekarang muncul pertanyaan lain lagi nih teman berdua, siapa sih yang seharusnya bertanggung jawab ketika sebuah produk elektronik sudah tidak digunakan? Apakah konsumen saja atau produsen juga ikut berperan? Nah teman berdua, saat kita membeli perangkat elektronik biasanya kita fokus pada spesifikasinya aja, harga, kualitas kamera, kapasitas baterai, dan fitur terbarunya. Wajar karena kita ingin mendapatkan produk yang sesuai sama kebutuhan kita. Tapi pernah gak sih kita berpikir apa yang terjadi ketika produk tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi? Siapa yang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya? Nah, dalam pengelolaan sampah ada konsep yang dikenal sebagai Extended Producer Responsibility atau EPR. Secara sederhana ya teman berdua, konsep ini mendorong tanggung jawab produsen terhadap dampak produk setelah digunakan oleh konsumen. EPR ini bukan berarti konsumen

tidak memiliki tanggung jawab ya, teman padua, sebaliknya. Konsep ini mengingatkan bahwa pengelolaan sampah perlu melibatkan banyak pihak, termasuk produsen, pemerintah, pengelola, dan masyarakat. Dan dalam publikasi resminya pada 6 Oktober 2026, KLH atau BPLH menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan tentang tata cara pengurangan sampah oleh produsen. Jadi rancangan tersebut membahas tanggung jawab produsen dari tahap perancangan produk hingga pengelolaan setelah produk dikonsumsi. Mengapa menjadi hal penting ya teman padua? Karena ya bayangin aja sebuah produk yang sejak awal dirancang agar lebih mudah diperbaiki, memiliki masa pakai yang lebih panjang atau komponennya lebih mudah dipisahkan untuk didaur ulang. Jadi pendekatan seperti itu bisa membantu mengurangi timbulan sampah dan membuat pengolahan produk di akhir masa pakainya menjadi lebih terarah. Sebaliknya ya teman padua, kalau produknya sulit diperbaiki baiki dan tidak tersedia jalur pengumpulan yang jelas, konsumen bisa kebingungan ketika perangkat tersebut sudah tidak dipakai lagi. Karena itu tanggung jawab produsen perlu dibicarakan sejak tahap desain, bukan hanya ketika sampahnya sudah menumpuk aja. Namun ada hal yang perlu diperjelas lagi ya teman pedua, publikasi dari KLH BPLH pada tanggal 6 Oktober 2026 tersebut juga membahas rancangan regulasi pengurangan sampah oleh produsen secara lebih luas. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan bahwa seluruh ketentuan dalam rancangan itu sudah menjadi kewajiban baru yang berlaku final khusus untuk semua produsen elektronik. Jadi yang sedang didorong adalah penguatan sistem agar tanggung jawab terhadap sampah tidak terhenti ketika produk berhasil dijual. Dan yang lebih menarik lagi teman berdua, ternyata persoalan sampah bukan cuma tentang konsumen yang membuang sampah, tapi juga bagaimana produk dirancang dan bagaimana sistem pengumpulannya dibangun. Nah, sekarang kita turunkan pembahasan ini ke kehidupan kita sehari-hari teman berdua. Jadi kalau teman berdua punya HP yang rusak atau charger yang sudah tidak digunakan, kan apa sih yang teman padua bisa lakukan dengan aman yang bertanggung jawab? Nah teman padua, ada nih beberapa langkah sederhana yang perlu kita lakukan. Yang pertama, periksa apakah barang tersebut masih bisa digunakan. Jadi teman padua, kalau perangkatnya hanya mengalami kerusakan ringan, kita bisa mempertimbangkan perbaikan melalui teknisi yang kompeten. Memperpanjang masa pakai barang dapat membantu mengurangi kebutuhan menggantinya terlalu cepat. Yang kedua, mempertimbangkan pengguna kembali. Jadi kalau perangkat elektroniknya masih bisa berfungsi dan memang tidak lagi dibutuhkan, kita bisa mempertimbangkan memberikannya kepada orang lain atau menjualnya kembali teman berdua, selama perangkat tersebut aman dan layak untuk digunakan. Yang ketiga, jangan mencampur adukkan semua jenis sampah, karena barang elektronik yang sudah tidak terpakai sebaiknya dipisahkan dari sampah rumah tangga biasa sambil mencari jalur pengumpulan yang tepat. Yang keempat, cari informasi tempat pengumpulan yang terpercaya, karena teman berdua bisa menghubungi dinas lingkungan hidup setempat atau produsen perangkat untuk menanyakan apakah tersedia layanan pengumpulan kembali atau Dropbox atau program penyerahan perangkat elektronik bekas. Jadi KLH, KP atau BPLH mencatat bahwa dinas lingkungan hidup provinsi yang sudah mengembangkan ini ya teman berdua, provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan pengumpulan sampah elektronik melalui Dropbox di fasilitas umum serta layanan penjemputannya. Ini merupakan contoh praktik yang bisa menjadi referensi ya bagi daerah lain, meskipun layanan yang tersedia di setiap wilayah belum tentu sama. Kalau kamu tinggal di Sibolga ataupun Tapanuli Tengah, jangan langsung berasumsi bahwa fasilitas yang sama tersedia di sekitar rumah. Jadi kamu cari informasi dari dinas terkait atau penyedia layanan yang resminya terlebih dahulu. Yang kelima ya teman berdua, perhatikan keamanan perangkat. Jadi kalau perangkatnya masih menyimpan data pribadi, hapus data dan keluarkan akun setelah memastikan kamu tidak lagi membutuhkannya. Untuk baterai yang menggembung
atau perangkat yang udah rusak berat, jangan membongkar sendiri. Mintalah arahan dari pihak yang kompeten, teman berdua. Ingat juga, jangan membakar kabel atau perangkat elektronik untuk mengambil logamnya. Cara seperti itu berpotensi melepaskan zat pencemar dan membahayakan kesehatan. Jadi, mengolah sampah elektronik dengan baik bukan berarti kita harus langsung membeli barang baru yang dianggap lebih ramah lingkungan. Justru, langkah pertama bisa dimulai dengan memperpanjang masa pakai yang sudah kita punya. Nah, teman berdua, sekarang kita punya gambaran ya tentang langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tapi apakah masalah ini cukup diselesaikan oleh salah satu orang aja, satu keluarga atau satu komunitas aja? Tapi itu tidak, tentu tidak ya teman berdua, karena kita perlu melihat peran pemerintah, produsen, pelaku usaha, dan masyarakat secara bersamaan. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 94,8 FM Berdua RRI Siboga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Masih di 94,8 FM berdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, enggak terasa ya kita udah di penghujung pembahasan kita di Sepada pada pagi hari ini. Nah, dari obrolan kita hari ini ya teman berdua, ada beberapa hal yang penting untuk diingat. Yang pertama, sampah elektronik bukan sekedar barang rusak yang tidak lagi digunakan. Sebagian perangkat dan komponennya membutuhkan penanganan khusus agar tidak menimbulkan risiko pencemaran. Yang kedua, teman berdua, Indonesia telah memiliki regulasi terkait pengelolaan sampah spesifik dan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024. Ketiga, KLH atau BPLH sedang menyusun standar pengelolaan sampah elektronik yang mencakup pemilahan, pengkategori, pengangkutan, dan pengolahan lanjutan. Jadi kita perlu membedakan antara aturan yang sudah berlaku dan standar yang masih disiapkan ya, teman Pro 2. Nah, yang keempat, tanggung jawab pengolahan sampah membutuhkan kerjasama pemerintah, produsen, pengolah limbah, dan masyarakat. Yang terakhir, kita bisa mulai dari kebiasaan sederhana, gunakan perangkat sesuai sama kebutuhan kamu, rawat agar lebih awet, pertimbangkan perbaikan, dan cari jalur pengumpulan yang tepat ketika perangkat sudah tidak digunakan. Teman Pro 2, kemajuan teknologi seharusnya membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah, tapi kemajuan itu juga perlu diiringi tanggung jawab terhadap lingkungan. Jangan sampai kita begitu cepat mengikuti perkembangan teknologi tapi lupa memikirkan dampak barang-barang yang sudah kita tinggalkan. Itu dulu ya teman berdua pembahasan kita di Sepada pada pagi hari ini. Terima kasih ya udah menemani dan ikut berpikir bersama tentang sampah elektronik dan kebijakan pengolahannya pada pagi hari ini. Nah teman berdua, Amni pamit undur diri dulu dari Sepada spesial Asta Cita ya teman berdua. Nanti sampai ketemu lagi di Sepada Asta Cita berikutnya. Tetap di 94,8 FM berdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
7: Soekarno.
6: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
8: Muhammad Hatta.
6: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata.

meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Jadi, total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
6: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Edin,
2: lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Yeah.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Mas, tolong mainin lagu ya.
1: Oke. Semangat ya, Mas.
0: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

Terima kasih, terima kasih. Pokoknya, Pak. Bener-bener. Bentar, Pak. Bentar.

Oke, teman Pro 2, apa kabarnya siang hari ini? Tadi kita udah dengerin ya di salah satu lagu di playlist kita di siang hari ini ya, di Pro 2 Hitlist ada Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri. Iya, harus self love ya kan, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Sekarang nih kita bakal puterin request dan dari teman Pro 2 semua ada yang request jauh-jauh nih dari Magelang ya. Ada Mas Theo, halo Mas Theo, sorry ya Mas ya, baru kita bisa puterin karena udah banyak request-requestan lagu dari teman Pro 2 semua ini yang masuk ya. Jadi Mas Theo nih bakal lagunya bakal jadi penutup di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya, sebelum kita masuk ke Santai Siang. Oke, udah siap ya Mas Theo ya, kita bakal puterin lagu dari Baras Suara dengan Terbuang Oleh Waktu, khusus nih untuk Mas Theo di Magelang. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rari, semoga teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2. Masih di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Wulan di sini. Ya, bukan masih ya. Kamu balik lagi bareng Wulan di Santai Siang setiap hari Jumat. Dan seperti biasa ya, di pukul 12 ya, menjelang sholat Jumat ini, teman Pro 2, kita bakal ngomongin seputar UMKM, ekonomi kreatif, dan juga ekonomi digital. Dan hari ini spesial ya, kita bakal ngomongin topik tentang ekonomi kreatif nih. Siapa nih yang berjiwa seni ya, udah menciptakan sebuah lagu dan pengen mempatenkan lagunya. Nah, ini seru banget ya. Kita bakal ngobrolin soal komersialisasi dari kekayaan intelektual ya, teman Pro 2. Oke ya, kali ini bahasan kita mengenai apa aja sih gitu yang bisa kita komersialisasi dari kreativitas kita itu ya, teman Pro 2. Jadi pernah gak sih sebenarnya kamu ini bikin desain ya kan, bikin edit video, nyiptain lagu tadi kan ya, terus gambar-gambar sketsa karakter, dan bahkan ya punya merek usaha dagang sendiri nih. Awalnya itu kamu tuh cuman iseng-iseng aja untuk nyalurin hobi ya kan, atau sekedar ngisi waktu luang. Tapi ternyata nih karya kamu itu sebenarnya punya nilai ekonomi tanpa kamu sangka-sangka ya. Nah, hari ini kita bakal bahas ya yang pastinya menarik ya, teman Pro 2. Apalagi kamu yang suka berkarya, punya ide bisnis, atau bercita-cita terjun ke dunia ekonomi kreatif nih. Topik kita hari ini adalah komersialisasi kekayaan intelektual, atau yang sering disebut sebagai intellectual property alias IP, teman Pro 2. Nah, sederhananya kita bakal ngobrol-ngobrol gimana sebuah karya itu bisa dikembangkan untuk jadi sumber penghasilan, gimana hak atas karya itu dilindungi, dan gimana peluangnya nih di Indonesia. Karena di era digital sekarang ini ya, teman Pro 2, modal bisnis itu gak selalu harus berupa toko besar atau mesin produksi atau yang berbentuk barang gitu ya, fisik. Nah, ide, kreativitas, dan karya orisinal itu juga bisa bikin aset yang bernilai, teman Pro 2. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRC Bolga di 94,8 Pro 2 FM ya. Karena kita bakal ngebahas gimana sih cara ngubah kreativitas kamu nih untuk jadi peluang usaha yang punya masa depan. Stay tune di Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Oke, balik lagi di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, welcome back ya. Kamu masih bareng aku ya, Wulan. Dan tadi kita udah nyinggung soal karya kreatif ya. Ternyata nih punya nilai ekonomi. Sekarang kita bakal kenalan lebih dekat lagi dengan istilah IP atau intellectual property ya, kekayaan intelektual. Jadi gampangnya ini sih berkaitan sama hasil kreativitas ya, hasil kreativitas dan pemikiran manusia yang mendapat perlindungan secara hukum nih teman Pro 2. Contohnya macam-macam sih ya, contohnya yang paling dekatnya lagu ya teman Pro 2 yang diciptakan sama musisi atau ilustrasi gambar nih yang dibuat desainer ya. Jadi film juga tuh teman Pro 2 yang dibuat sama rumah produksi, teknologi yang dikembangin sama misalnya mahasiswa-mahasiswa ya, sampai nama atau logo yang ngebedain merek antar kompetitor. Nah, atau bisa kita sebut juga copyright ya teman Pro 2. Nah, terus hubungannya apa sih sama bisnis ya kan? Jadi bayangin aja nih, kamu membuat karakter ilustrasi sendiri, awalnya karakter itu baru kamu baru kamu posting nih di medsos. Ternyata banyak nih orang yang suka. Nah, dari situ kamu bisa ngembangin stiker, kaos, buku cerita, atau jalin kerjasama deh sama produser lain. Nah, karakter itu tuh gak cuman jadi karya yang dipamerkan aja, tapi itu bisa berpotensi jadi aset kreatif kamu yang tentunya menghasilkan pendapatan. Nah, tapi ingat ya, setiap jenis kekayaan intelektual itu punya aturan perlindungan yang berbeda. Kayak ada hak cipta, ada merek paten, ya kan? Desain industri, atau juga rahasia dagang nih yang nggak bisa disamakan begitu aja ya, yang antara yang satu dengan yang lainnya, ya nggak? Karena menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia, teman Pro 2, perlindungan itu harus disesuaikan dengan jenis kekayaan intelektualnya. Jadi penting nih untuk ngenalin jenis-jenis hak yang tepat sebelum mulai ngembangin bisnis kamu. Nah, teman Pro 2, informasi lengkapnya ini bisa kamu pelajarin sebenarnya loh. Itu ada di situs resminya dgip.go.id. Jadi intinya teman Pro 2, jangan cuma fokus buat karya yang menarik. Kamu harus mulai pahami juga hak dan peluang ekonomi yang melekat di karya tersebut nih. Nah, sekarang udah punya gambaran gak sebenarnya apa itu intellectual property ya? Nah, kalau misalnya udah punya gambarannya, setelah ini kita bakal bahas lagi gimana karya kreatif itu bisa ngasilin cuan ya, bisa jadi uang nih, pundi-pundi. Nah, tapi sebelum lanjut, kita selingin dulu sama lagu-lagu berikut ini. Tetap bareng Wulan di Pro 2 Rarsi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis. Pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.

0: tamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, lanjut lagi nih. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling menarik. Gimana nih caranya kekayaan intelektual itu bisa menghasilkan cuan nih atau uang? Nah, ada beberapa cara yang bisa kamu lakuin, teman Pro 2. Yang pertama, kamu bisa menjual produk sendiri. Misalnya kamu itu ilustrator ya kan, yang punya desain yang orisinal nih. Desainnya itu bisa kamu kembangkan untuk jadi poster, stiker, aksesoris, atau merchandise. Nah, yang kedua, nomor 2, itu lisensi. Nah, ini menarik ya, karena kamu itu bisa memberikan izin kepada pihak lain untuk gunain karya kamu sesuai kesepakatan tanpa harus selalu nih kamu nyerahin kepemilikan karya tersebut. Contohnya nih, kalau kamu punya karakter yang dikenal banyak orang, jadi sebuah perusahaan itu pengen gunain karakter itu nih untuk produknya. Ya, untuk misalnya tampilin di iklannya atau di cover produk makanannya ya kan. Kamu bisa membuat perjanjian lisensi yang ngatur pembayarannya nih, teman Pro 2. Termasuk ya itu juga ada jangka waktunya, wilayah penggunaan, dan juga ketentuan lainnya. Dan yang ketiga, sebagai kolaborasi bisnis. Jadi kreator itu bisa kerja sama-sama produsen yang punya kemampuan produksi atau jaringan yang lebih luas lagi. Ada juga nih pengalihan hak, teman Pro 2. Kalau dibilang pengalihan hak itu kalau misalnya kepemilikan hak tertentu nih kamu alihkan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian yang sah. Jadi banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan dari intelektual properti ini ya untuk menghasilkan uang. Tapi jangan lupa ya, karena setiap model itu pasti punya resiko. Kalau kamu jual produk sendiri, kamu punya biaya produksi dan juga biaya pemasaran ya. Jadi kalau kamu memberikan lisensi nih, kamu perlu mastiin aja perjanjiannya jelas dan penggunaan karya itu tetap sesuai dengan kesepakatan, teman Pro 2. Nah, seru banget ya teman Pro 2. Ternyata satu karya itu bisa membuka berbagai peluang jalur bisnis ya. Tapi tentu aja ya, peluang tersebut itu harus kamu hitung lagi dengan matang. Jadi gak cuman ngandelin viral doang. Jadi kita harus betul-betul mempertimbangkannya ya, menghitungnya dan lain-lain sekitarnya lah. Persiapannya lah harus betul-betul matang, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita dengerin lagu-lagu berikut ini dulu. Setelah itu kita bakal bahas lagi nih peluang IP untuk anak muda dan UMKM di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rans Bolga, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik

0: bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
1: Cepet banget, pakai apa?
0: AI dong.
1: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
0: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
1: Berarti AI bukan jalan pintas.
0: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
1: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele.

0: Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
1: Ayah, besok aku masih bisa sekolah kan ya?
2: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat, nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
3: Teman terbaik kamu.

0: cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usah orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Oke, teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 Raris Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, welcome back ya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir kita ya sebelum berpisah di santai siang ekonomi kreatif hari ini ya, teman Pro 2. Jadi kalau kita ngomongin nih soal komersialisasi IP di Indonesia sendiri nih, peluangnya itu sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau kamu lihat ada industri musik, kemudian fashion, film, animasi, game, kuliner, sampai ke produk kerajinan lokal, semua sektor ini punya peluang nih untuk mengembangkan kekayaan intelektual yang jadi aset bisnis. Misalnya teman Pro 2, ada anak muda yang punya merek pakaian, itu bisa membangun identitas melalui nama, logo, dan juga desain produknya ya, teman Pro 2. Dan untuk musisi sendiri bisa mengolah hak atas lagu atau hak cipta dan juga rekaman sesuai kepemilikannya. Sementara itu kalau untuk pengembang aplikasi nih, bisa mengembangkan perangkat lunak sebagai produk komersialnya, teman Pro 2. Jadi UMKM juga punya peluang yang sangat besar, di mana sebuah usaha makanan misalnya bukan cuma ngejual rasa tapi juga ngejual nama identitas merek, desain kemasannya, teman Pro 2, reputasi produk, dan juga berperan dalam membangun kepercayaan konsumen. Nah, gimana nih potensi daerah kita ya di Sibolga Tapanuli Tengah ini, teman Pro 2? Sibolga dan kawasan Tapanuli Tengah ini punya kekayaan budaya kuliner, punya kekayaan budaya kerajinan, dan juga potensi cerita lokal yang tentunya bisa jadi inspirasi untuk produk-produk kreatif. Dan anak muda kayak kita itu bisa mengembangkan desain, bisa mengembangkan konten digital, cenderamata, atau identitas-identitas merek yang mengangkat karakter daerah. Nah, namun ada hal penting nih, teman Pro 2, yang harus kamu perhatiin. Kalau kita gunain motif tradisional atau unsur budaya komunitas, jangan langsung anggap semuanya sebagai milik pribadi. Jadi kita perlu paham betul-betul nih asal-usulnya, hak-hak komunitasnya, dan aturan yang berlaku. Tujuannya itu cuman enggak hanya untuk buat produk kita laku, tapi juga mastiin pengembangan ekonomi kreatif yang tentunya tetap menghargai masyarakat dan budaya asalnya. Jadi teman Pro 2, peluang IP itu enggak cuma untuk perusahaan besar. Jadi kreator independen dan juga pelaku UMKM di Indonesia ini juga punya dan bisa mulai mengembangkan sesuai kemampuan dan kebutuhan bisnis masing-masing. Oke, teman Pro 2, itu dia tadi ya. Kita udah banyak ngebahas tentang kekayaan intelektual. Sebenarnya masih banyak lagi ya hal-hal penting yang bisa kita bahas. Tapi sudah sejam nih Wulan nemenin kamu kali ini di Santai Siang Ekonomi Kreatif ya. Jangan takut deh kalau mau memulai sesuatu ya, teman Pro 2. Nah, satu lagi, kalau misalnya kita mau bikin keren tuh, dan jangan lupa ya, kamu harus paham betul aturannya seperti apa. Mungkin tadi ya kamu bisa lihat situs resminya di dgip.go.id dalam Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan masuk ke santai siang informasi olahraga. Tentu dengerin Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 Persija Jakarta kali ini mendapat tambahan kekuatan nih jelang menghadapi PSIM Yogyakarta di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Nah, teman Pro 2, informasi dari Persija Jakarta ini akan mengawali santai siang informasi olahraga kita. Oke, teman Pro 2, dikutip dari rri.co.id, Doni Tri Pamungkas dan Gon Changhun dilaporkan pulih dari cedera, teman Pro 2. Kedua pemain tersebut diharapkan nih memperkuat skuad Macan Kemayoran saat bertandang di Stadion Sultan Agung Bantul. Dan pelatih Persija sendiri Sintayong menyebut persiapan tim berjalan baik, teman Pro 2. Nah, meski demikian Persija tidak ingin meremehkan tuan rumah. PSIM dinilai berpotensi memberikan perlawanan sengit, terutama saat kembali tampil nih di hadapan pendukung sendiri. Nah, jeda kompetisi selama sepekan turut dimanfaatkan Persija untuk memulihkan kebugaran dan kematangan dan persiapan mereka. Teman Pro 2, tim ibu kota itu membidik hasil positif nih demi menjaga persaingan di papan atas, dan Persija saat ini menempati posisi ketiga klasemen sementara BRI Super League 2026-2027 di mana Macan Kemayoran itu mengoleksi 9 poin dan 3 kemenangan. Oke, teman Pro 2, itu dia tadi informasi olahraga kita di awal santai siang ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: nang nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Oke teman Pro 2, balik lagi di Stantasi Informasi Olahraga. Dan informasi olahraga berikutnya, meski pensiun dari tim nasional Argentina, Lionel Messi tetap menjadi kandidat kuat Ballon d'Or, di mana namanya kini menempati tiga besar teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, BBC melaporkan Messi masuk dalam daftar 30 calon penerima penghargaan setelah menjalani laga pamungkas bersama Argentina. Jadi namanya sendiri naik ke posisi ketiga dengan peluang kemenangan 7% teman Pro 2. Ya meski hanya 7% ya, tapi sudah berada di peringkat ketiga. Dan Messi sementara ini berada di bawah Harry Kane dan Lamine Yamal, di mana Kane memiliki peluang 54% sedangkan Yamal mencapai 40% teman Pro 2. Nah, namun kali ini enggak ada nama Cristiano Ronaldo di daftar 30 calon penerima. Sementara pemenang tahun lalu, Ousmane Dembele kembali masuk di dalam daftar. Nama Harry Kane sendiri digadang-gadang menerima penghargaan tahun ini, di mana Kane ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Kehormatan Klub Bayern München, Uli Hoeneß. Nah, pemenang Ballon d'Or akan diumumkan pada Oktober mendatang ya, di mana acara penghargaan bergengsi tersebut berlangsung di London, Inggris dengan menghadirkan kandidat terbaik tentunya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih banyak informasi olahraga lainnya. Tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Baik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. 94,8 FM
4: Pro 2.
6: Oke, teman Pro 2. Kalau tadi kita masuk di Santai Siang Informasi Olahraga, di berikutnya ini, di Santai Siang berikutnya kita bakal masuk ke Informasi Entertainment nih. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya, teman Pro 2 ya. Informasi Entertainment atau Informasi Hiburan di siang hari ini datang dari Senada Indonesia 2026. Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, membawa kekayaan Indonesia Timur merupakan salah satu ide dari Senada Indonesia 2026, di mana mereka membawa kekayaan Indonesia Timur ini ya lebih dekat kepada penonton ini melalui pertunjukan musik. Nah, mengusung tema suara dan nada dari Indonesia Timur, acara ini digelar di Istora Senayan Sabtu 10 Oktober 2026 nanti, dan sebagai penyelenggara keduanya nih, di Senada Indonesia 2026 ini menghadirkan musisi lintas generasi, teman Pro 2. Jadi acara ini akan memadukan musik, cerita, suasana, dan elemen budaya dalam satu pengalaman untuk penonton. Dimana konsep ini, teman Pro 2, dijelaskan oleh CEO Antara Suara, Andri Feraning Ayu, dalam acara konferensi pers sendiri di mana kegiatannya berlangsung di tanggal 3 September kemarin ya, di 2020 di pelataran Kinan dari Cilandak, Jakarta Selatan. Jadi menurut Andi, perpaduan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada penonton. Jadi melalui konsep itu juga, penonton itu bisa menikmati musik sekaligus mengenal Indonesia dari perspektif yang lebih luas. Nah, musisi akan tampil yaitu ada Anggun C. Sasmi, Dewa 19, Unmesh, Freshly, Nicky Julu, Jackson Zeran, ada Toton Karibo. Dan selain itu, Amolukan Soul juga akan tampil bersama Rumah Orkestra Jogja. Gak hanya menghadirkan musisi, Senada juga melibatkan Rumah Orkestra Jogja dalam pertunjukan tersebut. Di sisi lain, Roro itu ikut tampil dalam grup seni pertunjukan dan tari kontemporer asal Indonesia. Jadi dengan hadirnya berbagai musisi yang ada, pertunjukan ini mempertemukan berbagai warna musik dalam satu panggung. Dan kehadiran unsur seni pertunjukan itu akan memperkuat pengenalan budaya Indonesia Timur nih untuk para penonton semua. Nah, selain menjadi hiburan, Senada juga membawa cerita dan kekayaan budaya Indonesia Timur tadi lewat pertunjukan musik dan seni. Dan menjadi pertemuan tentunya ya antara musik, budaya, dan cerita dari Indonesia Timur. Dan juga salah satunya kekayaan kreativitas Indonesia Timur itu akan hadir lebih dekat Taman Pro 2 kepada masyarakat. Siapa yang tertarik nih, boleh langsung aja booking tiketnya Taman Pro 2 ya, tanggal 10 Oktober di Istora Senayan Taman Pro 2 ya. Agak jauh ya kalau dari Sibolga ya Taman Pro 2, tapi siapa tahu nanti bisa online atau kita bisa ngeliat cuplikannya ya di media-media masa lainnya atau dari RRI, siapa tahu ya, kita doakan aja. Oke, Taman Pro 2 jangan kemana-mana, masih banyak informasi seru lainnya, tetap dengerin Pro 2 Rasi Bolga, teman terbaik kamu.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, I?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: anaknya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku, Bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya, ya kan? Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Oke teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 RRC Balga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 masih di Santai Siang Informasi Entertainment. Kali ini informasi entertainmentnya datang dari film Bapak Paling Jujur, yang merupakan film komedi bertemakan politik teman Pro 2, yang dibalut sama komedi satir terhadap realita yang terjadi saat ini. Nah film ini diadaptasi dari film Korea yang berjudul Hannah's Candidate atau Jang Yu-jung di tahun 2020 teman Pro 2. Film Bapak Paling Jujur dibintangi oleh komika dan aktor lucu mulai dari Andovida Lopez hingga Benedictus Siregar. Selain itu Soleh Solihun dan Indy Barens turut menambah kelucuan di film Bapak Paling Jujur teman Pro 2. Nah film berdurasi 103 menit ini disutradarai oleh Fajar Nugros dengan produser Aura Lovinson Chandra. Dan film ini akan tayang tanggal 15 Oktober 2026 nanti teman Pro 2, di mana bercerita tentang seorang calon gubernur bernama Jonas Prokoso atau Andovida Lopez yang pandai untuk pencitraannya. Jadi Jonas bersama temannya Marbun itu menyusun rencana menjaga citra Jonas tetap sempurna sekaligus memenangkan hati rakyat. Dan Jonas akan bekerja sama nih dengan calon wakil gubernur yang bernama Sambodo atau Soleh Solihun teman Pro 2, diperankan oleh Soleh Solihun sendiri. Nah kemudian film ini juga menampilkan Claresta Tovan Kusumarina dan juga Neila Depurnama. Namun bencana nih diceritakan dimulai ketika nenek Jonas yang diperankan oleh Indy Barens mengutuk Jonas dengan membuatnya kehilangan kemampuan berbohong. Jadi kutukan tersebut membuat Jonas mengatakan apapun yang berada di kepalanya kepada masyarakat. Nah dikutip RRI dari situs IMDb sendiri, setelah mendapatkan kutukan, citra sempurna yang telah dibangun Jonas selama ini runtuh, di mana Jonas tiba-tiba tidak lagi bisa menghindari pertanyaan, memperhalus kebenaran atau mengatakan apapun yang ingin didengar orang. Jadi rahasia yang seharusnya disimpan, pemikiran pribadi hingga hal-hal yang dapat merusak citranya justru terlontar di depan orang lain teman Pro 2. Wah ini sepertinya menarik filmnya nih. Nah teman Pro 2, konsekuensinya nih Jonas sendiri tidak hanya terjadi di dalam kampanye tapi di keluarganya, di pekerjaan hingga hubungan pribadi dan tim sukses, apalagi lawan politik dan masyarakat. Nah film ini mengajarkan bagaimana seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur yang menjadi komitmen, bukan hanya soal pencitraan. Jadi setiap kebohongan yang ada ini akan beresiko memicu kekacauan sebagai konsekuensi teman Pro 2 dari kebohongan yang diucapkan. Ini setuju banget ya teman Pro 2, kejujuran itu luar biasa ya, salah satu sifat yang harus kita jaga. Dan kita lihat ya teman Pro 2 gimana nanti filmnya di tanggal 15 Oktober 2026. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih banyak informasi lainnya, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
4: Pro2 FM, terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: ...94,8 FM. Produksi Sibolga.
3: Teman terbaik.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM,
1: Pro 2.

0: itu sih. Dan lagi, dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya? Udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya. Bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
0: Pro 2. Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
4: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Berbeda cara, berbeda nada. Namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku

0: Brescia Jody sakit sekali ya teman pro 2, itu judulnya Kisahku teman pro 2, tapi memang dia fokusnya menceritakan sakit hatinya Brescia Jody di sini. Oke teman pro 2, lagu tadi ya salah satunya mengawali berita lokal atau informasi lokal kita hari ini teman pro 2. Oke, teman pro 2. Untuk informasi lokal kita hari ini datang dari Tapanuli Tengah, di mana untuk memastikan standar kualitas makanan dan kebersihan lingkungan tetap terjaga dengan baik. Ketua Tim Penggerak atau TPPKK Kabupaten Tapanuli Tengah, Nyonya Rismawati Masinton Pasaribu, didampingi staf ahli TPPKK Tapanuli Tengah, Nyonya Mas Noni Mahmud Effendi beserta jajaran pengurus PKK Tapanuli Tengah melaksanakan pertinjauan langsung ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah, teman pro 2 dikutip dari rri.co.id, kegiatan peninjauan intensif ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada 7 sampai dengan 8 Oktober 2026 lalu, dengan menyisir sejumlah SPPG yang berada di wilayah Kecamatan Pandan, Tukas, Sarudik, dan Badiri. Jadi dalam keterangannya sendiri, Ketua TPPKK Tapanuli Tengah Nyonya Rismawati Masinton Pasaribu menyampaikan bahwa peninjauan ini teman pro 2 merupakan wujud nyata peran serta dan komitmen PKK dalam mengawal serta menjaga keberhasilan program pangan sehat untuk masyarakat. Nah, lebih lanjut Nyonya Rismawati juga menegaskan pentingnya pengawasan berlapis terhadap seluruh tahapan operasional dapur gizi agar mutu dan keamanannya senantiasa terjamin. Jadi pengawasan mutu menyeluruh itu yaitu antara lain memastikan proses pengolahan makanan, pemilihan bahan baku hingga mekanisme penyalurannya berjalan dengan baik, benar dan memenuhi standar higienitas ya teman pro 2. Dan ada langkah-langkah preventif nih, yaitu menekankan pentingnya pemantauan ketat agar kejadian-kejadian buruk yang sempat terjadi di daerah lain tidak sampai terjadi atau terulang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi kebersihan lingkungan dapur juga perlu dilakukan, di mana Nyonya Rismawati ini mengimbau ya kepada seluruh pengelola SPPG untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan di sekitar dapur sehingga kualitas kesehatan di lingkungan pengolahan makanan benar-benar terjamin dengan baik. Ini benar sekali teman pro 2, karena SPPG itu menyasar ke anak-anak ya dan remaja, dan jadi harus benar-benar terjaga higienitasnya. Jadi melalui peninjauan berkala ini TPPKK Tapanuli Tengah itu berharap program pemenuhan gizi masyarakat ini dapat berjalan sukses tepat sasaran serta memberikan dampak positif tentunya yang signifikan teman pro 2 untuk peningkatan kesehatan anak-anak dan keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, itu dia tadi salah satu informasi lokal kita hari ini. Jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu-lagu berikut ini. Tetap dari produser Sualga, teman terbaik kamu.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada gak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Masih di 98.8 Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu, dan masih bareng Ulan di sini, teman Pro 2. Kita masih di acara santai siang informasi lokal. Kali ini informasi lokalnya datang dari Toba. Nah, Bunda Literasi Kabupaten Toba, Nyonya Astika Effendi Sintong P60 mengajak para penggiat literasi, khususnya generasi muda, teman Pro 2, untuk terus berkarya dan mengambil bagian dalam mengampanyekan pentingnya budaya literasi di tengah masyarakat. Dan pesan tersebut, teman Pro 2, disampaikan Bunda Literasi Toba saat menghadiri pengumuman pemenang dan 10 besar terbaik lomba video konten literasi yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Toba di hari Kamis kemarin, teman Pro 2, di Gedung Sentra Pemuda Sopo Surung Balige. Astita sendiri mengapresiasi karya yang dihasilkan para peserta, di mana menurutnya meski mengangkat ide dan kreativitas yang beragam, seluruh video yang diikut sertakan membawa pesan penting mengenai budaya membaca dan literasi. Dan ia juga menyampaikan selamat ya tentunya kepada 10 peserta yang berhasil masuk dalam jajaran karya terbaik. Dan sementara bagi peserta yang belum berhasil meraih juara, Astita berpesan agar tidak berkecil hati dan tetap melanjutkan kreativitas mereka. Dan teman Pro 2, untuk kali ini dalam penyerahan hadiah, Dewan Juri juga menetapkan 3 peserta nih sebagai juara yang masing-masing memperoleh uang pembinaan, medali, dan piagam penghargaan. Ketiganya yakni juara 1 Cinta Agnesia Napitupulu dengan judul Turi Turian Nasora Sirang. Ada juara 2 Billy Hosea Sembiring dengan judul Karya Dari Membaca Menuju Budaya. Dan yang ketiga yakni Christine Maria Yolanda Lubis dengan judul Aksara Lama Perpustakaan Baru. Nah, sementara 7 karya terbaik lainnya mendapat uang pembinaan dan medali. Selain itu, Bunda Literasi Kabupaten Toba juga memberikan apresiasi berupa uang saku kepada peserta lainnya yang telah ikut ambil bagian dalam lomba tersebut. Oke, teman Pro 2, masih ada satu lagi berita lokal atau informasi lokal kita. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Talent terbaik kamu. Prodia FM.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Info Pro 2, film Desember Jani merilis teaser trailer terbaru yang memperkenalkan kisah keluarga empat perempuan dari tiga generasi, di mana film garapan Aryani Darmawan tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Desember 2026. Desember Jani berpusat pada Jani, seorang gadis berusia 13 tahun yang menantikan kepulangan kakaknya Julia setelah meninggalkan rumah tanpa pamit. Kepergian Julia membuat hubungan Jani dengan ibunya Winnie semakin renggang karena Jani menyalahkan ibunya atas keputusan tersebut. Winnie merupakan ibu tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menyimpan rasa bersalah atas kepergian Julia dari rumah. Kesibukan Winnie mencari nafkah membuat komunikasi dengan Jani semakin berjarak, sementara keduanya kesulitan mengungkapkan perasaan. Nah, di tengah hubungan yang renggang tersebut, Jani justru merasa paling nyaman bersama Oma, perempuan lanjut usia yang sehari-hari berjualan lumpia. Nah, kehadiran Oma menjadi tempat bagi Jani untuk merasa diterima ketika hubungannya dengan Winnie belum kembali dekat. Nah, Winnie sendiri kemudian meski begitu teman Pro 2, di sini Winnie itu belum kembali dekat dengan Jani. Jadi Jani ternyata masih berkomunikasi secara diam-diam bersama Julia sehingga dirinya menghadapi pilihan sulit untuk menjaga rahasia tersebut, dan kondisi itu membuat Jani terus menentukan dan harus menentukan sikap ketika persoalan keluarganya perlahan mulai terbuka dan semakin rumit. Nah, cerita kemudian mengikuti perjalanan Jani selama 4 hari pada Desember yang mempertemukannya dengan persoalan keluarga dari berbagai generasi. Jadi melalui perjalanan tersebut, empat perempuan itu perlahan menghadapi percakapan yang selama ini mereka hindari karena perbedaan cara memahami kasih sayang. Nah, aktris muda Cempa Putri berperan sebagai Jani, Sigi Wimala berperan sebagai Winnie, dan Tuti Kirana sebagai Oma, serta Hiori Mika sebagai Julia. Keempat pemeran tersebut menjadi pusat cerita yang menggambarkan hubungan perempuan dari tiga generasi dalam sebuah keluarga. Nah, film Desember Jani disutradarai Aryani Darmawan dengan skenario yang ditulis oleh penyair dan penulis Cynthia Harnadi, dan cerita film tersebut tentunya dikembangkan Aryani dan Cynthia selama 3 tahun setelah terinspirasi dari kumpulan cerpen Manifesto Flora. Oke teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 pukul 4 sore. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarus Bolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Salama ya, dengan tiba-tiba Jumat lagi, tiba-tiba Jumat lagi teman Pro 2, berarti waktunya kita menyambut weekend ya. Ini udah sepertinya mendekati jam-jam pulang kantor nih atau pulang sekolah untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Wulan di sini. Ya, semoga tetap happy-happy aja ya. Tetap senang-senang aja menyambut weekend. Siap-siap waktunya badan kita istirahat. Waktunya happy-happy, happy holiday ya. Liburan atau ya segera santai-santai di rumah aja. Pokoknya kita bisa nikmatin hari Jumat ini dengan bahagia ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Dan tentunya di pukul 4 tadi kita sudah pasti ya memasuki segmen sore ceria. Dan kali ini Wulan bakal ngebahas tentang apa sih yang bisa dilakuin anak muda Indonesia ya. Karena segmen sore ceria di pukul 4 itu khusus ya, kita bakal ngebahas tentang penguatan peran pemuda. Dan apa sih sebenarnya anak muda Indonesia itu bisa apa untuk kemajuan bangsa? Ternyata banyak banget teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kamu pernah nggak dengar mikir lah ya. Sebenarnya anak muda ini punya perannya itu sebesar apa ya dalam menentukan masa depan sebuah bangsa, terutama bangsa Indonesia ya. Apakah cukup hanya dengan sekolah, kuliah, atau kerja aja terus ngejalanin kehidupan kita sehari-hari seperti biasa? Atau justru nih ada hal-hal penting atau hal besar yang bisa kita lakuin? Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang penguatan peran pemuda sebagai motor penggerak kemajuan bangsa. Karena pemuda itu bukan cuma generasi penerus teman Pro 2, tetapi juga generasi yang bisa ikut nih nentuin arah perubahan sejak sekarang ini. Nah, kalau kita ngelihat sebenarnya perjalanan Indonesia sendiri, anak muda itu selalu punya tempat penting di perubahan ya. Perubahan sendiri, jadi ada semangatnya, keberaniannya, kreativitasnya, dan kemampuan beradaptasi untuk jadi kekuatan yang bisa ngebawa masyarakat nih untuk bergerak lebih maju. Dan teman Pro 2, penguatan peran pemuda ini itu gak sekedar ngajak anak-anak muda Indonesia itu untuk lebih aktif, lebih dari itu sih sebenarnya ya. Jadi pemuda Indonesia ini harus diberikan kesempatan, harus diberikan pengetahuan, keterampilan, dan tentunya ruang ya untuk terlibat dalam pembangunan itu sendiri. Nah teman Pro 2, ada perbedaan antara jadi objek pembangunan atau menjadi subjek pembangunannya. Nah kalau kamu menjadi objek nih, anak muda mungkin sekedar menerima kebijakan ya dan menikmati hasil pembangunan itu sendiri. Tapi kalau sebagai subjeknya nih, pemuda ini ikut menyampaikan gagasannya, ikut cari solusi, ikut terlibat langsung pelaksanaan pembangunannya. Dan contoh sederhana gini, ketika misalnya kita ngelihat lingkungan sekitar kita nih penuh sampah, anak-anak muda harus bergerak nih untuk melakukan gerakan kebersihan. Jadi yang pertama bergerak itu kita, yang pertama sadar itu kita teman Pro 2. Dan kalau kamu nemuin UMKM yang lagi kesulitan ya, UMKM lokal sekitar kita lagi kesulitan masarin produknya, tentunya anak muda ini yang harus paling depan nih bergerak membantu membuat konten promosinya. Jadi artinya kontribusi itu gak harus nunggu punya jabatan, gak harus nunggu gelar yang tinggi atau modal besar. Jadi perubahan itu bisa dimulai dari kemampuan anak muda yang kita miliki sekarang nih untuk persoalan yang ada di sekitar kita. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting dengan Pro 2, yaitu karakter ya. Jadi kecerdasan dan kreativitas itu perlu berjalan bersama integritas tentunya. Bersama-sama berjalan sama tanggung jawab, sama empati, sama semangat gotong royong teman Pro 2. Karena kemajuan itu gak cuman siapa aja sih yang paling cepat atau siapa aja yang paling hebat, tapi sebenarnya itu bergantung sama siapa yang mampu teman Pro 2, siapa yang mampu membawa manfaat untuk orang lain. Jadi teman Pro 2, jangan ngerasa anak muda atau terlalu muda ini ya untuk itu terlalu sulit untuk berkontribusi. Justru kita nggak harus nunggu masa-masa depan kita ya udah lelah, udah capek untuk memulai sesuatu, karena ternyata masa depan itu harus dibentuk dari keputusan yang kita buat atau kita ambil hari ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 tetap di Pro 2 RRC Bolga, karena setelah ini kita bakal bahas nih gimana sih anak muda itu bisa manfaatin teknologi, termasuk ya kecerdasan buatan ya, untuk meningkatkan kemampuan dan juga daya saing. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
4: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
8: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Welcome back teman Pro 2. Masih bareng Ulan di Pro 2 Rara Sibol ya, teman terbaik kamu. Tempatnya kita bakal ngobrol tentang kehidupan anak muda tentunya ya. Tadi kita udah bahas ya, gimana anak muda ini perlu jadi bagian aktif untuk di pembangunan sendiri, pembangunan ya. Nah sekarang kita bakal masuk ke masalah berikutnya ya. Dimana atau bagaimana caranya mempersiapkan anak muda nih, supaya mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi yang makin cepat ini. Nah teman Pro 2, kita ini hidup kan di masa ketika teknologi digital itu udah jadi bagian di kehidupan kita sehari-hari, betul gak? Jadi kita ini gunain internet itu bisa untuk belajar, untuk cari informasi, untuk kenal-kenal sama orang ya, bangun relasi sampai ngejalanin bisnis. Nah bahkan sekarang nih ada AI ya, atau artificial intelligence yang sering disebut sebagai teknologi nih yang bisa ngebantu kita di setiap pekerjaan, mulai dari cari ide, ngolah data, sampai ngedukung proses belajar dan pengembangan usaha. Tapi ada hal yang perlu kita pahami ya kan, dimana menguasai teknologi itu bukan sekedar berartinya itu ngikutin tren aja ya, atau nggunain aplikasi terbaru. Yang lebih penting itu sebenarnya kamu itu mampu manfaatkan

Produk atau layanan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Contohnya, kayak produk-produk kuliner lokal yang kamu bisa bantu pasarin lewat media sosial, ya. Lewat video-video kreatif, ya kan? Nah, jagain kualitas produk, misalnya ngelola keuangan, bangun kepercayaan lewat teknologi digital itu, ya. Nah, kalau misalnya gagal nih, itu bisa gak usah takut. Itu sebenarnya bagian dari proses belajar sendiri. Karena ketika ide kamu belum berhasil, kamu bisa juga ngevaluasi strategi itu, dengerin masukan dan istilahnya mencoba ya pendekatan yang lebih tepat. Nah, di sini nih kreativitas anak muda itu jadi penting banget, teman Pro2. Jangan hanya bertanya apa yang sedang viral, tapi kamu harus bertanya juga, teman Pro2, masalah apa sih yang bisa aku bantu untuk bisa aku selesaiin nih dengan ide dan kemampuan yang aku punya sekarang. Betul nggak? Ya kan? Nah, teman Pro2, teknologi itu bisa memberikan peluang besar, tapi dampaknya tetap ya bergantung sama gimana kamu gunainnya. Jadi harus kamu itu jadi generasi muda atau anak muda yang nggak hanya mahir memakai teknologinya, tapi juga mampu menghasilkan karya dari teknologi itu. Nah, setelah ini kita akan bahas lagi nih yang nggak kalah penting tentunya, gimana pemuda atau anak muda Indonesia itu bisa jadi pemimpin, bisa menjaga persatuan dan ikut nentuin arah masa depan Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro2, semoga teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kita udah sampai ke bagian terakhir nih obrolan kita tentang penguatan peran pemuda, tentunya sebagai motor kemajuan bangsa Indonesia, teman Pro 2. Kita udah bahas karakter, teknologi, dan kewirausahaan. Sekarang kita bakal lihat nih gimana anak muda itu bisa ngambil peran yang lebih luas lagi ya di tengah masyarakat, termasuk dalam kepemimpinan demokrasi dan juga jagain persatuan Indonesia. Jadi teman Pro 2, kepemimpinan itu nggak selalu berarti untuk jadi ketua organisasi, nggak selalu harus jadi pemimpin perusahaan atau pejabat publik teman Pro 2. Dan kepemimpinan itu sebenarnya terlihat dari keberanian kamu ya, keberanian kamu untuk berani mengambil tanggung jawab ya. Keberanian kamu untuk mendengarkan pendapat orang lain dan memberikan contoh yang baik. Jadi di sekolah, di kampus misalnya nih, kita itu bisa belajar memimpin lewat organisasi atau kegiatan sosial teman Pro 2. Nah kalau di lingkungan tempat tinggal sendiri kan kita bisa terlibat ya dalam kegiatan gotong royong atau bantu nyelesain persoalan bersama. Jadi para pemuda ini, anak muda Indonesia ini perlu punya ruang nih untuk nyampaikan pendapat dan terlibat langsung untuk pengambilan keputusannya. Karena gini teman Pro 2, kebijakan yang mempengaruhi kehidupan generasi muda itu seharusnya ikut mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan serta gagasan anak muda itu sendiri teman Pro 2. Jadi isu-isu kayak lapangan kerja, isu pendidikan, ketahanan pangan, atau perubahan iklim itu enggak cuman urusan pemerintah atau generasi yang lebih tua aja teman Pro 2. Anak muda itu juga bisa ikut ya mempelajari persoalannya dan menyampaikan aspirasi berdasarkan fakta tentunya, dan terlibat dalam upayanya sendiri untuk mencari solusi ya teman Pro 2. Tapi partisipasi ini tentunya itu bukan berarti enggak disertai tanggung jawab. Jadi kita perlu membiasain diri nih, memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan pendapat, dan ikut menyebarkan menyebarkan hal-hal baik dan tidak menyebarkan kebencian ya atau haters ya di medsos ya. Jangan jadi haters di medsos teman Pro 2. Nah, jadi apa nih yang bisa kita mulai dari sekarang? Pertama sih tingkatin kemampuan diri kamu, jangan berhenti belajar tentunya. Gunain teknologi untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan kamu harus berani nih nyampaikan gagasan dan cara dengan cara yang baik. Dan keempat, kamu harus ikut terlibat ya dari kegiatan positif di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir tentunya, tetap pegang integritas meskipun tidak ada orang yang melihat teman Pro 2. Nah teman Pro 2, karena bangsa yang maju ini butuh anak muda yang gak hanya punya mimpi tapi juga mau belajar, berani bertindak, dan mampu bekerja sama, dan tentunya peduli terhadap sesama, teman Pro 2. Kita harus jadi generasi muda yang mampu seperti itu ya. Nah, teman Pro 2, ulang pamit dulu di segmen kita penguatan peran muda hari ini. Jangan kemana-mana, karena masih banyak informasi hiburan lainnya, dan tentunya lagu-lagu yang bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 18 nanti bareng Wulan. Stay tune di Pro 2, semoga teman terbaik kamu.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker Stalker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.
6: Produe.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
6: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
7: Udah, tambuah cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Halo sayang.
7: Halo. Halo.
8: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: Oke, teman Pro 2 Bernadia, 1 bulan ya, 1 bulan untuk melupakan ya nggak teman Pro 2. Tapi kalau hari Jumat gini itu ya kamu nggak boleh ingat-ingat yang sedih-sedih, harus ingat yang senang-senang karena Jumat ini ya, apalagi udah pukul 5:30 nih ya, jam pukul 5:30 sore. Berarti udah pada pulang tentunya ya, udah selesai beraktivitas di luar ya. Maksudnya beraktivitasnya kerjanya, sekolahnya gitu. Nah, waktunya berarti beraktivitas di luar yang buat hati lebih rileks ya, dengan misalnya olahraga, apalagi udah berhenti hujan di sekitar kota Sibolga dan Tapanuli Tengah ini. Jadi kayaknya udah bisa deh, mulai-mulai jogging sore, mulai-mulai cari cemilan-cemilan, bikin janji nongkrong ya kan. Tapi jangan lupa sambil dengerin Pro 2 Rara Sibolga. Nah, teman Pro 2 berikutnya nih ada beberapa lagu lagi yang akan nemenin kamu sampai pukul 18:00 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Mas, tolong mainin lagu ya.
5: Oke. Semangat ya, Mas.
4: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

Terima kasih. Pokoknya, Pak. Bener-bener. Bentar, Pak. Bentar.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
5: ...94,8 FM... ...Broadway Sipolga...
6: ...teman terbaik...

Oke, teman produser, sampai di sini dulu kebersamaan kamu dengan aku, Wulan. Dan malam hari nanti kamu bakal ditemanin oleh Sophia. Jadi tetap dengerin produser Resi Bolga, teman-teman.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: tahu, tenggorokanku gatal, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatal. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, I?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

0: pencatatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lena Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya malam teman Pro 2 semua. Wah, balik lagi di sini sama Sophie ya, yang namanya teman Pro 2. Pokoknya enggak kerasa ya udah masuk hari Jumat dan besok malam Sabtu ya. Saya saatnya Sophie mau menemani teman Pro 2 menjelang weekend kalian di minggu ini pastinya. Dan seperti biasa sebagai pembuka kita ada di teras Pro 2 kali ini ya. Jadi Sophie di sini bakal nemenin Pro 2, teman Pro 2 dari malam ini ya. Dari malam ini kemana lagi? Iya, tapi sampai tengah malam nanti pokoknya ya, di jam 12. Jadi biasa kita gak bakal ngobrol-ngobrol ya tentang budaya. Dan kali ini judul kita hari ini adalah dari canting ke fashion modern nih teman Pro 2 semua. Jadi coba deh kalian bayangin, wow, canting itu kan identik banget sama alat tradisional buat membatik ya. Kelihatannya memang kayak bisa dibilang jadul, zaman dulu banget atau juga klasik gitu. Tapi sekarang di tangan desainer-desainer muda ini dan juga kreatif ya, canting dan kain batik itu disulap jadi item fashion yang super stylish, kekinian dan juga wearable banget buat dipakai OOTD atau yang bisa kita bilang untuk anak muda sekarang, OOTD itu outfit of the day ya, baik itu buat nongki atau juga bahkan acara yang seformal-formalnya nih teman Pro 2 semua. Jadi menurut kalian gimana nih teman Pro 2? Batik sekarang udah gak boring kan ya? Kalian tim mana nih? Yang suka pakai batik model klasik atau juga tim batik modern? Yang sekarang tuh banyak banget ya. Ada yang dimodifikasi jadi jaket, kemeja oversize lah, rompi, atau dress-dress keren ya. Coba banget teman Pro 2 suarain pendapat kalian. Gitu juga bisa aja ya cerita gaya OOTD kamu, terutama batik ya, karena kita bahas canting kali ini ya. Jadi bisa banget lewat WhatsApp kita ya di 0811 656 3033. Dan teman Prodo jangan kemana-mana, kita masih ngobrol-ngobrol kira-kira ada 30 menit lagi karena nanti di jam 7 malam ini pukul 19 tepat ya, akan ada musik live chat seperti biasa untuk hari Jumat ini ya di Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita masih ada obrolan selanjutnya.

0: tahu, tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, I?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

ketemu Prodo masih sama Sophia di sini dan tentunya masih di teras Prodo ya. Teman Prodo semua dan teman Prodo kita lagi bahas canting nih, dari canting ke fashion modern.

mungkin kita bahas selanjutnya ke canting ini. Jadi kita ngomongin soal transisi dari canting ke fashion modern ini, memang kuncinya itu ada di mix and match nih. Jadi kain batik hasil canting tradisional sekarang itu dipadukan dengan potongan baju modern seperti crop top, blazer, rok lilit kekinian, sampai sneakers ya. Jadi kesan kaku atau juga baju kondangan ya, ada juga ya kesannya kayak gitu kalau batik ya. Itu udah hilang total sih sekarang. Biasanya kadang juga kalau kondangan kan jarang kan sekarang ngeliat ada orang pakai batik, ada juga yang pakai dress atau apa, banyak banget ya. Tapi ya masih aja ada, tapi memang untuk ke kondangan batik. Tapi kalau pendapat ke kondangan harus pakai batik, enggak juga gitu ya teman pro dua semua. Jadi artinya apa ya, melestarikan budaya lewat fashion itu ya ternyata gampang dan juga asik banget kalau kita tahu cara stylingnya ya. Apalagi kan anak muda zaman sekarang itu enggak perlu takut dibilang kuno kalau pakai batik. Justru memang kalau pakai batik modern itu kan bikin kita kelihatan paling keren dan juga bangga banget sama produk lokal. Nah, teman pro 2, itu kita udah bahas dari canting ke fashion modern. Nah, bentar lagi nih teman pro 2, seperti yang Sophia omongin tadi, nanti kita bakal hubungkan langsung dengan siaran langsung Pro 2 Jakarta untuk kali ini ya. Untuk musik live chat, aduh aku lupa bilang ya, itu dia musik live chat untuk hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan kali ini udah ada yang lihat gak siapa bintang tamunya? Karena aku udah spill dikit-dikit ya di Facebook Pro 2 RRI Sibolga. Dan kali ini ada bintang tamu kita, ada This Is Equal ya. Nanti akan dipandu sama host keren kita di sana, tentunya dari Pro 2 Jakarta, ada Kak Edit dan juga Kak Elan. Seru biasa ya. Ntar nanti di sana keseruan serunya ada banget, dan juga sharing-sharingnya juga ada. Jadi teman Pro 2 mau banget mampir langsung aja ke Pro 2 Jakarta ya nanti, karena nanti pastinya kalian bisa ngobrol langsung loh sama bintang tamunya. Apa aku perlu sebutkan gak aja ya nomornya Pro 2 Jakarta ya? Oke, nanti ntar teman Pro 2 bisa hubungin langsung ya kalau mau tanya-tanya nih ke bintang tamunya di sequel di nomor Pro 2 Jakarta itu 0811 800 105. Ya, itu dia, nanti bisa mampir ke sana sebelum aku hubungkan dari sini ya, dari 94,8 FM. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune sama Sophia di sini di 94,8 FM Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Halo, selamat malam Indonesia.
2: Ya, selamat Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes. This is MLC Music Live Chat.
1: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
2: Yo, hari
1: pertama
2: hari Jumat nih, ting TGIF ya.
1: TGIF, TGIPO. Beda ya.
2: Lihat yang mulus belok.
1: Ada Itama dan juga Elan menemani lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
1: Asik.
2: Sama JKT48.
1: Salah keramean, keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
1: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
2: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman, yes, berdua tadi, kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam,
0: bener,
1: ini.
0: Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama
1: This is Equal.
0: Halo.
1: Wede. Virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wede. Baik ya?
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry, kita nggak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya, Bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet-mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay, kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue di note di vokal.
0: Alright.
3: Oke, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Mabe di bass.
1: Oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya? Tadi ya. Siapa? Yang di drum Guntur. Siapa, Kang?
0: Guntur. Okay. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan.
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk, coy?
2: Okay, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil tumbuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Oh,
2: gitu. Kita udah emang teman dekat aja.
1: Oh gitu. Jadi karena teman-teman nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di itu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
2: Ya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Ini, nah, ini kayaknya PUBG.
1: Silakan. Apakah kanan kiri?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang ide sebenarnya. Semua ide ada di dia.
1: Ini kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana jawab Babe?
1: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita pun waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
1: Oh gitu.
2: Terus kita tanya ke beberapa orang pintar, itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lop. Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
1: Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: Kayaknya
1: 2
2: sih.
1: Oh, oke. Gue
2: tahu arahnya kemana.
1: Aman kalau gitu. Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produknya yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal.
1: Asik.
2: Gokil.
1: Ini nih. Ini Akang-Akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
0: bener.
1: Banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa Titi tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih Kang?
3: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Gokil.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih Kang yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Cuman oh, ada Kang Dinot, oke.
3: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh,
0: seru-seru.
3: Mau ingin kamu. Beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang ingin kamu sama yang?
3: Yang kangen lagi.
1: Kangen oh kangen lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Jadi kalau secara teknis musik boleh Pak jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan sikat Kang.
2: Aduh, gimana ya gue jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih denger ya lagu-lagunya di kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpu, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oh, okay.
2: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
2: City popan gitu ya.
1: Oke okay, oke.
2: Okay. Biar ke genji-genjian gitu kan lagi
1: hype.
2: Kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga. Seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu itu berbeda banget makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu tapi secara genre kita pop sebenarnya maksudnya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright, benar-benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
2: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu?
2: Nah, bedanya ini vokalisnya ya. Biar bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau gitu ya.
3: Saya lulusan Cagur.
1: Oh dari situ ya.
0: Oh
1: dari situ
0: iya.
2: Bedanya. Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah, bisa.
0: Top
1: setan mungkin kita nggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
0: Nah kalau yes,
1: bener. Kalau dari This is Iqbal apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009 di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Okay.
3: Di jalan ada apa invitation gitu dari temen yang birthday ceritanya.
1: Nice.
3: Cewek gue tuh masih SMS dulu. Ada tuh. Udah ada BBM cuman. Kita belum serame itulah. Terus tiba-tiba di SMS kan Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh,
3: oke. Okay. Gua tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gua kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gua baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gua tuh udah paham lah. Oh, yeah. Ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gua baru denger nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin tuh pikiran sama si PUBG akhirnya dibikinlah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow,
3: 23 okay. tahun kemudian. Dan itu si Force-nya kita enggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh, wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Bener. SMS siapa?
1: Itu kan cewek.
0: Oh iya benar.
1: Ceweknya.
0: Udah.
1: Iya, Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar enggak mahal.
0: Kalau ada paketnya dulu. Iya,
1: ada paket SMS ya dulu.
0: Paket SMS dulu ada.
1: Aduh, orang dulu.
0: Per karakter. Iya enggak ngerti.
1: Banyak yang enggak ngerti.
0: Gen Z enggak ngerti
1: kayaknya. Ya, enggak tahu talk mania ya. Enggak tahu pakai talk mania ya.
2: Oh, dari situ. Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Iya, iya.
2: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar.
2: Ada sekarang.
1: Iya. Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
2: Iya, katanya itu.
1: Iya.
2: Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
1: Gitu kan. Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu di belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
1: Ini apa?
0: Baru ingat
1: gue.
0: Apa?
1: Untung enggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
2: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
3: Armada.
1: Armada ya,
0: benar.
1: Oh iya, Titi DJ oke. Udah bagus tuh.
0: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
0: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu.
1: Judulnya lucu.
0: Dari mana nih Kiku Japu?
3: Oke, Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
1: Oke. Okay.
3: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
3: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. Ternyata malah bahasa Indonesia
0: singkatan ya.
1: Oh, alright. Kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
3: Oke. Okay. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh, ini tuh akhir.
1: Oke.
3: Okay. Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
0: Waduh, alright.
1: Asik nih.
0: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
3: Setelah. Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar.
0: Akhirnya menemukan.
1: Iya, bener.
0: Mana jalan pulangnya. Bener.
3: Setelah gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya. Aman. Mantap. Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: boleh. Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
0: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
1: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Apa itu tadi? Ada kangen lagi.
1: Kangen nih. Lagi.
0: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
2: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
2: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke.
2: Okay. Biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul-betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
2: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini, ngerti nggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
1: Ya. Nanti kita bantu translate.
2: Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
2: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si AA-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
2: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oke.
2: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Iya, karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bisa bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu Dari mana? Jujur dari angkot.
1: Dari angkot ya. Oke.
0: Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasi kan bisa gak dari mana aja.
1: Gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
0: Iya bener.
1: Cipratan chat.
0: Cipratan chat ya bener. Astaga. Ya udah deh kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih. Salah satu single di album Kirei dari This Is Equal teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Music MLC.
1: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
1: Yo, City Pop sih.
0: City Pop
1: banget.
0: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
0: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisa dibilang kayak di EP ini, mm-hmm, genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara, iya, musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita, bareng teman, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang, gimana ini, apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu, kita par juga ke pasar nanti, kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang, awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya, cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya lebih kental,
1: iya
0: pop
1: sih.
0: Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya, Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung nggak sih sama minuman Hope itu yang
0: apa
1: di
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh kasih lah.
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau Hope ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan nggak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Nah, kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa, Kang?
2: Hope ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si Hope ini ada di liriknya. Jadi di bagian ending lirik itu ada si Hope-nya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada si Hope-nya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file, ini Hope ya, revisi ini Hope ya, ini Hope ya gitu. Soalnya baca awalnya kayak gitu, cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
0: Jadi
2: pendem aja gitu, ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu gitu. Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja, kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Alright.
1: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Yeah.

0: Oh, twistnya kita harus tanya dulu. Kira-kira ini... ingin kamu ada nggak nih Kang?
1: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
0: Beban banget, pressure. Coba Kang.
1: Enggak. Justru yang income itu lagu teraman ya, kalau tidak yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya, ternyata bukan orang Inggris.
0: Iya, percaya.
1: Tadi ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
0: Inggrisnya. Nah,
1: Kiku Japu apa tadi
0: bahasa Jepang ada, ya.
1: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga.
0: Jepang
1: kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
0: Income.
1: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
0: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
3: Mualnya.
0: Oh iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa, Kang? Ke left kayaknya sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Sama lirik bahkan boleh diteruskan?
0: Oh, ya, boleh.
1: Kayaknya sinyalnya
0: aman.
1: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
0: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
1: Boleh kan? Si Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
0: Asik.
1: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
0: Waduh.
1: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
0: Oh Khalil Gibran,
1: Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih, apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap
1: aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu income ini ya, mudah-mudahan ingin kamu income ini menjadi income.
0: Amin. Iya. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh, baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
3: Bener.
0: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
3: Betul, ada siapa tuh?
0: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
3: Bener.
0: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma, katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
3: Kangen lagi itu ya?
0: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
1: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
0: Biasanya
1: kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
0: Saya kan Kang Ellen ngedit.
1: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
3: Iya.
0: Beda tapi bukan Kang, suka ya.
3: Beda Kang.
0: Oh, beda.
3: Beda enak ya Kang.
0: Iya, paham. Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
1: Menarik, jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong,
0: gitu.
1: Kan suka kayak gitu kan,
0: iya.
1: Gimana kan?

0: kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
0: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita gue
0: lebih lagu, ya udah seperti itu gitu.
1: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
2: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh, coba.
2: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
2: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe,
2: gimana?
3: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
3: Beliau selalu netral.
1: Oke.
3: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
0: Nah, iya benar. Iya,
3: kayak gitu ya. Benar banget.
4: Iya, sudah memahami.
1: Oke.
4: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Maka kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
4: Okay. Gak ambil pusing.
1: Iya benar. Saling positive memahami aja.
0: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget. Parah.
0: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot ke si Giri nih. Lu, gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
0: Suka malas. Tapi nah biasanya kan agak ego, bukan apa ya bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih, tapi biasanya Babe yang bilang gini, mungkin lagi capek.
1: Mungkin
0: lagi sibuk ya.
3: Bener banget.
0: Jadi sampai segala gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
2: Orang Zen.
1: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
5: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
2: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
2: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.
2: Benar.
1: Menjaga tempo permainan ya.
2: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
5: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak ya ada di Dinot _ Equal.
1: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
2: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi.
2: Oke.
1: Terima kasih
2: banyak
1: This Is Equal ya.
2: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you juga.
1: Mas sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
2: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
2: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
2: This Is
1: Equal.
2: Oke.
1: Bye-bye.

Utama Pro 2, ini dia saatnya untuk info Pro 2 di hari ini. Avengers Endgame kembali menjadi film dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa setelah perilisan ulang di bioskop. Film Marvel tersebut kini mengumpulkan pendapatan global sekitar 2,925 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 52 triliun rupiah. Dan melansir Variety, perilisan Avengers Endgame Encore yang mendorong pendapatan film 2019 itu melewati Avatar karya James Cameron. Dan Avatar sebelumnya berada di posisi teratas dengan pendapatan sekitar 2,924 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 52,33 triliun rupiah. Perilisan ulang Avengers Endgame Encore berlangsung mulai 25 September 2026. Dan film tersebut kembali hadir di bioskop menjelang perilisan Avengers Doomsday yang menjadi bagian berikutnya dari saga Avengers. Dengan tambahan pendapatan tersebut, Avengers Endgame kembali merebut posisi film terlaris sepanjang masa tanpa memperhitungkan inflasi. Dan film ini sebelumnya pernah menempati posisi tersebut sebelum Avatar kembali unggul melalui perilisan ulang. Posisi ketiga dalam daftar film terlaris di dunia itu telah mengumpulkan sekitar 2,497 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 44 triliun rupiah dan masih berpeluang menambah pendapatannya. Sementara itu, Avatar The Way of Water berada di posisi keempat dengan pendapatan sekitar 2,334 miliar dolar Amerika Serikat. Dan film animasi Cina, Ninja 2, melengkapi 5 besar dengan pendapatan sekitar 2,271 miliar dolar Amerika Serikat.

Persaingan antara Avengers Endgame dan juga Avatar masih berpotensi berlanjut. Avatar sebelumnya berhasil mengambil kembali posisi teratas setelah mendapat perilisan ulang menjelang Avatar The Way of Water pada 2022. Namun, belum ada kepastian mengenai perilisan ulang Avatar berikutnya dan perhatian saat ini juga tertuju pada kelanjutan waralaba tersebut serta rencana film Avatar 4. Dan di sisi lain, Avengers Doomsday berpeluang menjadi pesaing baru dalam daftar film terlaris. Dan film tersebut diharapkan dapat mengikuti kesuksesan Avengers Endgame dan juga film-film besar Marvel lainnya. Yaitu Pro 2, yaitu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan sampai jumpa di Info Pro 2 edisi berikutnya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: skripsi dan lu lagi tiap hari kerjaannya main judul terus nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat kesana?
0: Itu loh si Danu lagi main judul lagi dari pagi kayak nggak berhenti berhenti.
1: Ya ampun, serius, parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: you datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomongin apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
6: Teman terbaik.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Prodway FM, teman terbaik kamu.
3: Terbaik kamu. Prodway.

0: ya.
1: Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
2: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?

0: kalian. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
1: Indonesia kita, surga kita.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 semua, good evening. Teman Pro 2 masih sama Sophia tentunya di Jaga Malam kali ini. Wow ya, udah mau weekend besok ya. Tapi tadi siang ya hujannya deras banget di kota Sibolga ini. Kalau kalian gimana nih? Teman Pro 2 mungkin ada yang dengerin juga ya. Dari jauh sana mungkin kan ada ya dari aplikasi kita RRI Digital. Di sini hujan terus ya. Padahal besok udah hari Sabtu dan juga Minggu udah mau liburan, tapi tetap aja hujan. Tapi semoga walaupun hujan ya semangatnya juga nggak turun ya. Maksudnya yang penting semangatnya bagus, happy-happy aja. Semoga enjoy your life ya. Nah, teman Pro 2, di malam ini kita ngobrol-ngobrol santai enggak sih? Karena udah malam nih. Pastinya kita harus ngobrol-ngobrol santai dan juga ada info-info menarik boleh juga sih. Dan juga pastinya ada aku di sini, Sophia. Teman yang asik buat diajak ngobrol nih, teman Pro 2 semua. Nah, malam ini kita mau ngobrol yang deket banget sih dengan kehidupan kita ya. Terutama cocok banget yang kita omongin untuk malam hari ini. Jadi kita bakal ngomongin soal kamar. Apalagi buat kamu nih yang tinggal di kamar kos. Seperti Sophia di sini. Atau juga kontrakan atau punya kamar tidur mungkin ya. Dengan ukuran yang terbatas. Jadi pernah gak sih teman Pro 2 semua, kamu itu punya kasur yang cukup besar, tapi begitu masuk kamar, ih rasanya ruang gerak itu langsung terbatas banget ya. Biasanya itu yang kerasa kalau ngekos biasanya ya, itu paling sering sih. Karena satu kamar satu orang, apalagi kalau satu kamar dua orang. Nggak kebayang sih, karena aku sekamar sendiri ya teman Pro 2. Jadi memang kan mau naruh meja bingung, lemari aja udah makan tempat, belum lagi ya barang-barang yang makin hari makin banyak, yang kira-kira udah setahun juga wah udah banyak banget, apalagi bertahun-tahun ya teman Pro 2. Aku nggak kebayang sih, karena aku baru anniversary 1 tahun. Wih, applause nggak sih? Nah teman Pro 2, gimana ya, kita harus bikin gak sih kamar yang seharusnya jadi tempat paling nyaman buat istirahat ini, yang gimana ya, biar makin nyaman, bukan malah terasa penuh, harusnya gitu ya teman Pro 2. Tapi tenang teman Pro 2, kan kamar kecil ini bukan berarti gak bisa nyaman. Kita juga gak selalu perlu renovasi besar atau membeli banyak dekorasi baru. Kadang yang perlu diubah itu justru cara kita menata ruangan nih. Nah, teman Pro 2, ada penataan furnitur,

pencahayaan dan juga pemilihan perlengkapan yang cocok banget itu bisa membantu kamar kecil itu terasa lebih lapang. Walaupun menggunakan kasur besar. Jadi memang kuncinya bukan hanya punya kamar yang luas, tapi bagaimana kita tuh memanfaatkan ruang yang tersedia secara cerdas ya, biasanya ada tuh gitu. Jadi aku mau bahas soal ini, tapi sekarang aku mau tanya nih ke teman pro dua semua. Jadi kalau disuruh memilih, kamu lebih suka kamar yang penuh dekorasi biar estetik atau kamar sederhana yang rapih dan juga nyaman? Ya, coba banget bisa sharing jawaban kamu lewat WhatsApp Pro 2 era di Sibolga. Siapa tahu kan pengalaman kamu atau tips kamu menikmati kamar kamu bagaimana, bisa banget ya di nomor 0811 6563 033 ya. Siapa tahu kita bakal ngobrolin kasur gak sih? Siapa sih yang gak suka kasur sih teman Pro 2? Karena aku juga suka kasur. Jadi setelah ini kita bahas cara menata kasur besar supaya kamar itu gak terasa seperti isinya cuma tempat tidur doang. Jadi stay tune terus ya. Jangan kemana-mana sama Sophia di sini di 94,8 FM.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.

0: keluar kita, Mak. Sudahlah, datang banjir, Mak.
1: Iya, nyeburu. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar, ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
5: Oke, teman Pro 2 semua, kita masih lanjut nih bahas kamar tidur kecil ya, yang harus berbagi ruang dengan kasur berukuran besar. Jadi sebenarnya di sini ada tips pertama ya untuk itu teman Pro 2 semua. Jadi teman Pro 2 perlu perhatiin posisi tempat tidur kamu nih. Kalau kasur udah jadi furnitur terbesar di kamar ya, jangan sampai perabot lain juga justru membuat ruang gerak semakin terbatas nih. Kamu bisa mulai dengan menempatkan kasur secara menempel ya di salah satu dinding. Nah, selama posisi itu tetap nyaman ya dan juga tidak mengganggu akses pintu atau juga jendela, kamu juga ada tips berikutnya. Kamu juga bisa pilih perabot yang benar-benar kamu butuhkan nih, teman Pro 2 semua. Misalnya menggunakan dua meja samping tempat tidur berukuran besar. Jadi kamu bisa mempertimbangkan satu meja kecil aja ya, teman Pro 2 semua. Karena memang desainer interior katanya nih, penataan kamar itu enggak harus selalu simetris loh teman Pro 2 semua. Karena bahkan meja samping tempat tidur kita itu bisa diganti dengan meja kerja yang punya fungsi tambahan nih teman Pro 2 semua. Nah, ini cocok banget buat kamu yang tinggal di kos dan juga perlu membagi ruang untuk tidur, belajar, sekaligus mengerjakan tugas nih teman Pro 2 semua. Jadi kalau ingin lebih praktis, ya teman Pro 2 bisa juga pertimbangkan juga tempat tidur dengan laci penyimpanan di bagian bawah nih teman Pro 2 semua. Karena kan ruang tersebut biasanya dimanfaatin nih teman Pro 2 untuk menyimpan spray, pakaian, atau juga perlengkapan lain ya, supaya nggak semuanya menumpuk di luar gitu deh teman Pro 2 semua. Tapi ingat nih teman Pro 2, jangan sampai setiap sudut kamar itu dipaksa punya fungsi ini. Sisakan juga ruang yang cukup untuk berjalan, membuka lemari, dan juga beraktivitas dengan nyaman. Karena kan gimana ya, bisa dibilang ya, kamar yang bagus itu kan bukan cuma enak dilihat di foto aja, tapi juga enak digunakan setiap hari nih teman Pro 2 semua. Ngomong-ngomong nih teman pro 2, yang siapa tahu yang dengerin siaran untuk malam ini sama Sophia di sini, siapa nih yang punya kebiasaan naruh pakaian di kursi sampai akhirnya kursinya nggak kelihatan lagi? Kalau kayak gitu benar-benar juga ya sih. Awalnya kan bukan cuma satu baju aja, tapi lama-kelamaan berubah jadi tempat penyimpanan dadakan. Wow. Kalau kamu punya kebiasaan begitu, ya mungkin malam ini kita bisa mulai ya dengan merapikan satu sudut kamar terlebih dahulu nih. Jadi nggak harus langsung semuanya selesai ya, teman berdua semua. Nah, nanti kan aku udah bilang ya, furniture sudah mulai tertata nih. Tapi ada satu hal yang sering banget kita lupakan, yaitu pencahayaan dan juga dekorasi. Padahal memang keduanya ini bisa mempengaruhi kesan sebuah ruangan. Jadi kita bahas ya setelah jeda berikut ini. Jadi stay tune terus, karena kita mau dengerin lagunya Gia dengan judulnya Melangitkanmu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

0: merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan, menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di keluarga, beda pilihan kadang bikin meja makan yang biasanya penuh cerita malah jadi penuh diam. Sama, teman juga begitu. Obrolan yang dulunya seru dan gak ada habisnya, tiba-tiba jadi canggung. Bahkan sama rekan kerja, beda pendapat bisa bikin hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun jadi renggang. Padahal kita memang gak harus ya selalu pemikiran. Boleh beda cara berpikir, pilihan, atau beda pendapat. Karena Indonesia memang lahir dari keberagaman. Kita punya suku, budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda. Tapi di tengah semua perbedaan itu, ada satu yang menyatukan kita, Pancasila. Ya, Pancasila mengajarkan bahwa persatuan bukan berarti kita harus jadi sama. Persatuan justru berarti kita mampu hidup bersama di tengah perbedaan.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Oke, teman Pro 2 semua, sekarang coba deh bayangin ada dua kamar ya dengan ukuran yang sama nih. Kamar pertama dipenuhin barang, bantal dekoratif dan juga berbagai hiasan. Dan terus kamar kedua punya penataan sederhana, pencahayaan yang pas dan juga barang-barang yang tertata rapi. Walaupun memang ya teman Pro 2 semua ukurannya sama, memang kesan yang muncul kan bisa berbeda ya. Nah, salah satu cara menata kamar kecil itu dengan memperhatikan pencahayaan ya. Tadi kita udah spill dikit-dikit. Nah, karena kita tuh bisa menggunakan beberapa sumber cahaya seperti lampu utama dengan tingkat terang yang bisa diatur dan juga lampu dinding. Itu juga ada ya teman Pro 2 semua. Dan lampu dinding ini kan bisa jadi pilihan kamu semua karena nggak memerlukan ruang di atas meja dan juga lantai ini. Jadi kamu tetap punya area untuk meletakkan barang-barang yang memang diperluin banget. Jadi manfaatkan dinding juga secara cerdas nih teman Pro 2 semua. Jadi kalau teman Pro 2 ingin menambahkan karakter pada kamar, kamu juga bisa memilih kepala tempat tidur dengan desain menarik nih. Karena dengan begitu kan kamar itu tetap punya gaya tanpa harus dipenuhi banyak hiasan. Terus bagaimana dengan jendela? Nah, kalau memungkinkan ya teman Pro 2 semua, pilih penutup jendela yang gak membuat area itu tuh terasa terlalu penuh ya teman Pro 2 semua. Karena kan penempatan tirai juga bantu banget mengarahkan pandangan kita ya ke atas. Jadi kamar tuh terkesan kelihatan lebih tinggi lah gitu ya. Terus gimana kalau kamu suka kamar yang estetik? Nah, boleh banget sih teman Pro 2 semua. Kamu gak harus menghilangkan semua dekorasi. Jadi teman Pro 2 bisa pilih beberapa elemen yang benar-benar kamu suka ya. Dan sesuaikan dengan ruangan yang ada. Misalnya nih, biasanya kan ada ya yang suka poster. Jadi bisa aja pasang satu poster favorit. Terus ada lampu kecil atau juga satu warna dominan. Ini biasanya untuk spray sarung bantal. Jadi gak perlu semuanya dibeli sekaligus. Nah, teman Pro 2, aku mau tahu nih teman Pro 2. Kalau kamar kamu bisa diubah nih malam ini, bagian mana sih yang paling ingin kamu benahi? Meja belajar yang berantakan? Lemari yang penuh? posisi kasur ya, atau juga pencahayaan yang kurang nyaman. Jadi bisa banget kamu sharing-sharing ya teman Pro 2 semua, karena kita ada 30 menit lagi nih menjelang pukul 23 alias jam 11 malam, karena nanti kita bakal muterin lagu spesial untuk menemani teman Pro 2 di waktu tidur kamu semua. Jadi stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Ini ada penutup di Jaga Malam kali ini ya. Tapi sebelum itu kita dengerin lagu yang satu ini buat teman Pro 2 semua.

0: nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih. The next day. Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
1: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
0: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
1: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
0: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
1: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
0: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
1: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
0: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Mungkin teman pro 2 semua nggak kerasa ya, kita hampir jam 11 malam. Wow, udah malam juga ya teman pro 2. Tapi mungkin ada teman pro 2 yang lagi menikmati malam Sabtu ya, karena besok ya kan ini hari Jumat ya, artinya malam Sabtu memang ya. Besok itu adalah Sabtu. Dan teman pro 2, sebelum menutup obrolan nih, kita rangkum dulu ya beberapa hal yang bisa kamu lakuin untuk membuat kamar kecil tetap nyaman ya, walau punya kasur yang besar nih teman pro 2 semua. Jadi teman pro 2 atur posisi kasur ya agar ruang gerak tetap tersedia. Kedua, pilih furnitur yang sesuai kebutuhan dan juga manfaatin perabot multifungsi nih teman pro 2. Dan gak hanya itu, teman pro 2 juga bisa pertimbangkan ya penyimpanan tambahan seperti laci di bawah tempat tidur. Dan selanjutnya, atur pencahayaan dan pilih dekorasi secukupnya. Dan terakhir, sederhanakan perlengkapan tempat tidur ya teman pro 2 semua. Spray yang rapi, satu selimut penutup, dan juga beberapa bantal secukupnya ya yang bisa bantu kita biar bisa nyaman tidurnya dan juga tempat tidurnya bisa terlihat lebih legaan lah dibandingkan nambahin terlalu banyak bantal dekoratif yang benar-benar ya rame banget dan juga selimut ya. Dan yang gak kalah penting teman pro 2 semua, kamu tuh gak harus mengubah seluruh kamar dalam satu malam. Masa kamu satu malam ini begadang untuk mengubah kamar? Enggak juga ya. Enggak gitu nih teman pro 2 semua. Jadi mulai aja dari hal yang sederhana nih. Seperti merapikan meja, mengembalikan barang ke tempatnya. Atau juga kurangi benda yang udah enggak digunakan ya. Karena kan biasanya kan kamar itu adalah tempat kita kembali setelah menjalani berbagai aktivitas. Jadi memang wajar nih kalau kita ingin semuanya rapi, jadi kita bisa terasa nyaman ya, sesuai selera lah, sesuai kebutuhan, dan juga mencerminkan kepribadian kita kayak gimana sih. Biasanya ada yang wah kelihatan banget kalau kamarnya benar-benar tertata, oh berarti orangnya suka kebersihan, atau mungkin benar-benar oh sukanya yang cantik-cantik, yang estetik, ya kan ada yang kayak gitu ya teman pro 2 semua. Jadi teman pro 2 semua gak harus mahal ya, gak harus banget ngikutin tren banyak banget. Kan sekarang kan di TikTok, YouTube banyak banget tren kayak DIY kamar ya, ada kayak gitu juga. Dan teman pro 2, yang penting juga kan kamu itu yang penting merasa nyaman aja di dalamnya gitu ya. Punya memang ya, setiap orang punya kamar impian gak sih? Apalagi kan cantik-cantik biasanya kamar orang di media sosial. Tapi kita jangan pikirin itu ya. Yang penting kita yang ada aja dulu dan manfaatin seadanya ya. Teman pro 2 semua, nanti kalau ada rezeki lebih ya perbagus lagi. Biasanya kan kayak gitu ya teman pro 2 semua. Oke teman pro 2, itulah juga malam kita kali ini ya, tentang cara menata kamar sempit biar tetap nyaman ya walaupun punya kasur yang besar. Jadi teman pro 2, semoga setelah dengerin obrolan ini kamu punya inspirasi baru nih untuk menata kamar tanpa harus buru-buru membeli barang baru ya. Itu sih intinya ya. Jadi makasih banget buat teman pro 2 yang udah nemenin malam-malam ini sama Sophia di hari Jumat yang besoknya hari Sabtu dan juga Minggu. Semoga teman pro 2 menikmati weekendnya untuk besok ya. Dan semoga hari ini tentunya tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, dan besoknya kembali sehat, bangun dengan secara sehat ya. Itu pasti penting ya, penting banget teman pro 2 semua. Dan semoga ya semoga cerita aku sekarang bermanfaat untuk teman pro 2, untuk memberikan semangat untuk besok mencoba hal-hal
baru yang bermanfaat.

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan

0: masa depan yang lebih baik.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.
5: Masih adakah sisa tenaga setelah seharian terus bekerja?

Mau saja ku buatkan kau minum untuk sementara. Jika terlalu lelah, ke kasurlah kau rebah. Biar lampu nanti ku yang matikan.

0: besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.

0: cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu ku dukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Teman terbaik kamu.

0: Iyah ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Hah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM, Pro 2.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik.

Teman Pro2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore hingga malam hari. Hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis.

0: video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari otoritas.
1: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi, apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak, usaha juga gerak, dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu, kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
2: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yah, Yah, Ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik Ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting, seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
4: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 94,8 FM,
0: Pro 2.

Masih di 94,8 FM Pedua RRI Sibolga, teman terbaik kamu, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pedua, saatnya info Pro 2. Nah, teman Pedua, ada kabar terbaru buat kamu pecinta drama Korea nih. Aktor Park Jin Yong dan Kim Yo Jong siap beradu acting dalam drama yang berjudul 100 Day of Deception yang dijadwalkan tayang pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Nah, teman Pro 2, drama ini menggabungkan romansa sejarah dan spionase dengan latar Gyeongsong Korea pada masa pendudukan Jepang. Ceritanya berpusat pada Lee Ga-yong, seorang pencopet terkenal yang mendapatkan misi rahasia untuk menyusup ke kantor pemerintahan umum Jepang demi mendukung gerakan kemerdekaan. Kim Yo Jong memerankan Lee Ga-yong yang menyamar sebagai calon penerjemah. Sementara itu Park Jin Yong berperan sebagai Kim Tae-yong, seorang penerjemah yang menggunakan identitas Sato Hideo dan merupakan anak angkat pejabat tinggi pemerintah kolonial. Nah, teman berdua, pertemuan keduanya menghadirkan ketegangan, rahasia, dan hubungan yang semakin rumit di tengah misi penyamaran selama 100 hari. Dan yang lebih menariknya lagi, drama ini disutradarai oleh Yo In-sik, sosok di balik Extraordinary Attorney Woo dan serial Dokter Romantik dengan naskah yang ditulis oleh Ri Bori. Nah, berdasarkan informasi dari Sonpi ya, teman berdua, 100 Day of Deception ini dijadwalkan tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 21:10 waktu Korea Selatan atau pukul 19:10 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, perpaduan kisah sejarah, penyamaran, dan romansa ini tentu menjadi daya tarik tersendiri ya. Kita tunggu aja bagaimana Park Jin Yong dan Kim Yo Jong menghidupkan karakter mereka dalam drama terbaru ini. Itu dia teman Pro 2, info Pro 2 pada pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: cantik kali, kompak kali orang ini bersih-bersih jalan. Usaha orang itu pun jalan terus, Wak.
1: Iya ya, Kak. Keren kali orang itu ya. Tunggulah, ini program Bangun Desa itu kan, Kak?
0: Ikutlah aku nih. Aku kan pengen juga ikut kontribusi majukan desa sama negara ini, Wak.
2: Desa kuat, Indonesia hebat. Ayo bangun desa demi Indonesia.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: besok aku masih bisa sekolah kan ya?
1: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
2: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih di 94,8 FM Perdua Era di Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, good morning. Gimana nih kabarnya pada hari Sabtu pagi ini? Semoga kamu yang lagi bersiap untuk beraktivitas, berangkat sekolah, bantu orang tua di rumah, atau masih menikmati waktu santai, semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya, dikelilingi dengan hal-hal yang baik juga. Dan yang terpenting ya teman Perdua, jangan lupa untuk sarapan. Nah teman berdua, hari ini tanggal 10 Oktober ya, tanggal cantik nih teman berdua, 10-10. Pasti teman-teman berdua juga udah beberapa udah check out ya. Nah teman berdua, dan di tanggal 10 Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah ini jadi pengingat buat kita semua kalau menjaga kesehatan itu bukan cuma soal fisik aja, tapi juga soal pikiran dan perasaan. Nah teman berdua, kadang kita terlalu sibuk ya mengejar banyak hal sampai lupa bertanya ke diri sendiri, aku sebenarnya baik-baik aja gak sih? Tapi kita sering bilang, aku kuat kok, aku gak apa-apa kok gitu ya teman berdua. Padahal mungkin ada banyak hal yang sedang kita pikirkan. Jadi di Sabtu pagi ini ya teman berdua, yuk kasih diri ruang buat diri sendiri dulu. Gak harus selalu produktif, gak harus selalu terlihat ceria, dan gak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Kalau lagi capek ya kamu harus istirahat teman berdua. Kalau ada yang mengganggu pikiran, gak apa-apa cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya teman berdua, meminta bantuan bukan berarti kamu lemah, kamu juga berhak didengarkan, dipahami, dan mendapatkan dukungan. Nah teman berdua, sekarang waktunya kita mulai Sabtu ya dengan energi yang lebih positif. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Selamat menikmati akhir pekan teman Perdua. Jangan lupa sarapan, jaga kesehatan juga ya.

0: kamu ngapain?
1: Ini lagi bikin desain, nyusun presentasi, sama cari ide buat usaha.
0: Cepet banget, pakai apa?
1: AI dong.
0: Wah, berarti kerjaanmu dikerjain AI semua.
1: Ya enggak dong, AI itu kan kayak asisten yang milih, mikir, dan ambil keputusan, ya tetap aku.
0: Berarti AI bukan jalan pintas.
1: Bukan, AI itu hanya alat. Kalau dipakai buat belajar, peluang kerja juga makin besar.
0: Jangan hanya jadi pengguna teknologi, jadilah generasi yang mampu menguasainya. Gunakan AI untuk belajar, berkarya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.

0: Di keluarga, beda pilihan kadang bikin meja makan yang biasanya penuh cerita malah jadi penuh diam. Sama, teman juga begitu. Obrolan yang dulunya seru dan gak ada habisnya, tiba-tiba jadi canggung. Bahkan sama rekan kerja, beda pendapat bisa bikin hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun jadi renggang. Padahal kita memang gak harus ya selalu pemikiran. Boleh beda cara berpikir, pilihan, atau beda pendapat. Karena Indonesia memang lahir dari keberagaman. Kita punya suku, budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda. Tapi di tengah semua perbedaan itu, ada satu yang menyatukan kita, Pancasila. Ya, Pancasila mengajarkan bahwa persatuan bukan berarti kita harus jadi sama. Persatuan justru berarti kita mampu hidup bersama di tengah perbedaan.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
7: Cut. Okay, nice.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis. Pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.
5: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: Cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, nggak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Eh, Mbak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
1: Iya, ini kali semua harga, pusing kali kepala aku.
0: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi nggak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
1: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
0: Iya, sinilah plastiknya, sini.
2: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu.
1: Biar ku tanam juga di rumahku.
3: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI.